0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT 01 RW 2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Baregbeg, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Yang saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Suatana. Setelah itu saya coba pemakaian Suatana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Suatana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Suatana. Minyak herbal Suatana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Suatana.

0: Panjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya, meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198 Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76 Balokang, Banjar.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: warga Sumanding Wetan dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, bertempatkan di Jalan Gerilya Arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500, dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka,
1: Mbak Admin,
0: merdeka.
1: Laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
2: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
1: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
2: Iya, Pak.
3: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
2: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
3: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik. Masih dikasih waktu.
2: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
3: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa

membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Cempaka Angkasa RCA,
1: radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis.

0: saha wae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university?

Unireng Webometrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.kom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Investasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi

0: bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
1: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
0: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
1: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes terus enggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
0: Alhamdulillah Ibu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
1: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Terima kasih Ibu atas waktunya.
1: Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
0: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan

0: Merdeka, Merdeka.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: Operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: ...102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan... ...tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Aso.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PM

0: www.fm.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university, Paka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy, asik coy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kutub mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakao energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu memenuhi

Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Dipancarluaskan dari

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Blur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webometrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk, anu masihan alamat piwarang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gonok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Asor.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Konate oi.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ini kan tanggung jawab kita bersama. Dampaknya itu asap. Petugas di lapangan sudah membarrier dan melokalisir untuk penyebaran api.
2: Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki.
3: Jalan kami akan dibangun. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperas pajak.
4: Jabar Now edisi Jumat 21 Agustus diantaranya mengenai hari ke-9 proses pemadaman kebakaran TPSA Cinieru Kuningan terus dilakukan. Polda Jabar ungkap kasus trading fiktif modus love scamming. Dikejar dan dikeroyok gerombolan bersenjata tajam di Subang, jari telunjuk teknisi wifi putus. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang unjuk rasa masyarakat dari 3 kecamatan di Garut Selatan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Garut sepakat memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan kecamatan Banjarwangi, Singajaya hingga Pendei secara bertahap.
5: Keputusan ini diambil usai audiensi alot antara Bupati Garut Abdusi Syakur Amin dan perwakilan Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Pendei atau GEMA BSP di kantor DPRD Garut Kamis 20 Agustus. Warga menuntut perbaikan total jalan sepanjang 40 km yang dinilai hancur selama lebih dari satu dekade.
6: Kami datang ke sini mohon maaf dengan ketukan hati, bukan meminta, bukan mengemis, tapi akan mengambil hak kami yang mana sudah menjadi angan-angan dan tahun-tahun ke belakang. Jalan kami akan dibangun. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperas pajak.
5: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menjelaskan perbaikan secara menyeluruh membutuhkan anggaran hingga 100 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan dana APBD, pemerintah mengambil langkah darurat perbaikan jalan 6,5 km melalui program IJD Pusat serta alokasi APBD sebesar 2,5 miliar rupiah mulai November mendatang.
7: Sepakat bahwa untuk sementara jangka pendek kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak dilewati. Ini tidak bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan dan lain-lain. Yang kedua juga saat bersama juga isi kita berharap bahwa kegiatan yang IJD itu bisa terrealisasi sepanjang 1,5 km. Sisanya nanti ditambal ya. Untuk 2027 kami punya komitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan sampai Pendei. Nanti akan dilihat skema seperti apa. Tapi dulu kami beranggapan bahwa kami ingin jalan yang kualitas nasional. Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki dengan kondisi yang tidak usah harus jalan yang sangat bagus, pokoknya layak saja. Cuma emang saya mengkhawatirnya jalan saja itu lebih prioritasnya sesegera mungkin.
4: Setelah 3 hari menjadi sasaran pencarian tim SAR, Ahmad Nadif Fadila, 21 tahun, pemuda asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang hilang terseret ombak di Pantai Karangnaya, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditemukan.
8: Pencarian berakhir duka. Ahmad ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Pantai Sukawayana, Kabupaten Sukabumi. Menurut tim SAR, korban ditemukan berjarak kurang lebih 1 nautical mil dari lokasi kejadian perkara. Setelah ditemukan, jenazah Ahmad langsung dievakuasi. Korban tiba di RSUD Pelabuhan Ratu sekitar pukul 17.20. Tim SAR kemudian mengonfirmasi identitas korban kepada pihak keluarga untuk memastikan jenazah yang ditemukan merupakan Ahmad Nadif, pemuda yang selama 3 hari dicari setelah terseret ombak. Menurut Abdul Mutalib, paman korban, saat ditemukan, Ahmad masih mengenakan pakaian yang sama seperti ketika dilaporkan hilang, yakni kaos berwarna putih dan celana pendek hitam.
9: Kita kenalin dari pakaian, baju, celana, muka, memang udah gak bisa dikenalin karena udah bengkak.
4: Hari ke-9 kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir TPSA Desa Cinieru, Jalaksana, Kabupaten Kuningan hingga Kamis siang masih berlangsung. Sebanyak 200 petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api, sementara Polres Kuningan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 5 hektar lahan TPSA itu.
10: Kepulan asap membumbung tinggi terlihat drone di area TPSA di Desa Cinieru Jalaksana Kabupaten Kuningan pada Kamis siang. Dari atas ketinggian, sejumlah wilayah TPSA sudah habis terbakar. Di hari ke-9, petugas gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman api yang kian meluas. Bahkan, petugas juga melakukan pemadaman manual menggunakan penumpukan tanah. Selain itu, dalam proses pemadaman, sejumlah petugas mengalami sesak nafas sehingga mendapatkan perawatan medis. Sementara, Kapolres Kuningan yang meninjau lokasi kebakaran mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran TPSA Cinieru.
1: Apakah ini perlu didalami, ada faktor kesengajaan ataupun ada faktor kelalaian, itu nanti unit kami nanti akan menindaklanjuti ya, dan mendalami hal tersebut ya.
11: Oke.
1: Okay. Fokusnya kita sama-sama, ini kan tanggung jawab kita bersama, karena ini dampaknya itu asap. Mereka tadi sudah sampaikan dari petugas di lapangan sudah membarrier dan melokalisir untuk penyebaran api.
10: Hingga kini, kepulan asap kebakaran TPSA Ciniru masih berlangsung. Kebakaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus ini masih berlangsung hingga kini.
4: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan oleh anggota Brimob bersama warga di kawasan lapangan bola Tenjo, Kabupaten Bogor. Keduanya kepergok saat hendak membongkar dan membobol motor yang terparkir di lokasi.
12: Anggota Brimob yang kebetulan berada di lokasi memergoki kedua pelaku saat diduga hendak membobol motor yang terparkir. Saat akan diamankan, keduanya sempat melarikan diri. Warga bersama anggota Brimob kemudian melakukan pengejaran hingga kedua pelaku berhasil ditangkap.
13: Saya sudah melihat gerak-gerik pelaku, mereka bertiga dengan satu kendaraan motor. Modusnya yang satu orang, mereka membeli es dan jajanan, kemudian kembali untuk berkumpul kembali dan lihat situasi di lapangan. Yang duanya mereka mengingat.
12: Polisi menyebut kedua pelaku diduga merupakan residivis kasus serupa. Modus yang diduga digunakan pelaku yaitu mengamati sepeda motor yang terparkir di lokasi sepi, termasuk kendaraan milik warga yang terparkir di rumah saat ditinggal penghuni.
14: Perkara curanmor dengan mengamankan dua orang diduga tersangka curanmor di lapangan bola ya, Desa Tenjok.
12: Selain mengamankan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kunci letter T dan sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi pencurian. Kini penyidik masih mendalami keterlibatan kedua tersangka dalam kasus curanmor lain, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat di wilayah Tenjo dan sekitarnya.
4: Aksi kejahatan jalanan secara brutal kembali terjadi di wilayah hukum Polres Subang. Seorang teknisi Wi-Fi berinisial YH, 30 tahun, menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda bersenjata tajam di Jalan Raya Kalijati Sukamandi, tepatnya di Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi. Akibat insiden berdarah itu, korban mengalami luka-luka serius hingga kehilangan jari telunjuk tangan kanannya.
15: Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto mengungkapkan peristiwa terjadi Minggu 16 Agustus 2026 saat korban bersama seorang saksi tengah memperbaiki jalur internet pada tiang Wi-Fi di lokasi. Saat itu sekitar 10 sepeda motor datang dari arah utara menuju selatan. Sejumlah pengendara diketahui membawa senjata tajam jenis corbek atau celurit panjang. Karena merasa takut dan tidak mengenal, korban bersama saksi berusaha melarikan diri. Namun mereka justru malah dikejar hingga korban ditabrak dan terjatuh. Dalam kondisi terjatuh, korban kemudian dikeroyok oleh para pelaku, bahkan sejumlah pelaku menggunakan senjata tajam saat melakukan penyerangan. Setelah melakukan kekerasan, para pelaku melarikan diri ke arah selatan. Akibat kejadian, YH mengalami sejumlah luka serius.
16: Dari rombongan tersebut mengejar korban dan menabrak sehingga terjatuh, dan tanpa basa-basi para pelaku langsung melakukan pengumpulan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban.
15: Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap dua pelaku berinisial RN dan AZ. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu polisi masih memburu lima pelaku lainnya yang sudah diidentifikasi.
4: Polda Jawa Barat kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan online bermodus love scamming yang dikombinasikan dengan investasi trading hingga korban mengalami kerugian sebesar 860 juta rupiah.
17: Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Fian Yunus mengatakan, kasus ini bermula dari interaksi antara korban berinisial ZM dengan akun media sosial Instagram bernama Olivia Rosalia. Tersangka berinisial JAM memanfaatkan pendekatan personal melalui media sosial untuk membangun kepercayaan korban. Setelah terjalin komunikasi, tersangka mengarahkan korban untuk beralih ke aplikasi percakapan lain. Setelah hubungan komunikasi semakin intens, tersangka mulai menawarkan investasi trading melalui sebuah platform dengan keuntungan besar sehingga korban tergiur hingga akhirnya korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
11: Randi kegiatan risiko dong. Namun ada beberapa episode Randi yang itu lebih spesifik lagi dilakukan dengan cara lure scam atau memancing orang sehingga orang itu terikat dengan si pelaku.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy.
1: Asoy.
2: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Oke.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university?

Unireng Weibo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Udah tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: ada perkembangannya.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya,
1: lagi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau enggak daftar kuliah di D3, S1, S2 dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gua ini pas banget karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya

0: www.radio.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: kok santai? Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
1: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
2: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
1: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
2: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan. Mulai membaik matanya.

0: saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Pitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Pitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna.

0: beliin ibu otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
6: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
7: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
8: Radio Cempaka Angkasa RCA,
9: radio yang paling asoy. Asyik coy.
10: Sudah sehat, Mbak?
11: Alhamdulillah, sudah. Badan saya

0: saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa mbak di plastik?
0: Nah ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka.
3: Pak, merdeka. Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Sempakat Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangisar RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya

0: Tuhan ini obat kata-kata dan lihat kerina. Silahkan gunakan yang minyak sultana, sultana minyak herba serbaguna.
1: Terima kasih Bapak.
0: Ya,
1: pendengar sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabibu dan Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
5: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
6: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
5: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
6: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: DJA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Bastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi ngomong gak jelas bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak anggap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi makan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa ngeku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya,
1: yang
2: iya.
1: Isi 200
2: iya.
1: kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Balad Desa Bantaramangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke, Pak, terima kasih Pak.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi, setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya, buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: kenapa kamu liatin aku? Kamu mau?
1: Ah, enggak. Aku tuh lagi liatin kamu. Lahap banget makannya. Kelihatannya makan apa aja enak. Aku mau dong kayak kamu, makannya lahap.
0: Iya dong, alhamdulillah. Nafsu makanku kan bagus. Aku selalu rutin minum Vitapedia.
1: Vitapedia itu apa?
0: Multivitamin alami terbuat dari ekstrak seperti sari kurma dan temulawak. Madu Vitapedia bagus untuk meningkatkan nafsu makan.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Assalamualaikum. Bu. Bu.
1: Iya, iya, sebentar. Waalaikumsalam. Ada tamu siapa sih? Eko, kok kamu pucet sih?
0: Iya, Bu. Tadi Eko juga ngeluh ke Sandi, katanya badannya lemas. Ditambah lagi sekarang demam.
1: Ya ampun, kayaknya Eko kena tipes. Terus ibu harus cari obat apa ya?
0: Gak usah cemas, Bu. Sekarang kan udah ada Otipus, produk herbal dan praktis. Sudah ada ekstrak cacingnya, solusi tepat untuk sakit demam dan tipes.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asik coy.
3: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka.
4: Pak, merdeka. Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag, jagening aya nak mah. Tesaper tos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saranti ece. Anu masihan alamat, piwarang berobat kare jarimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu kadieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos kare jarimba mah, jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Nya-nya tuh Akang, mata kawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: kabar setiap penyakit pasti ayah obatnya.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka cengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Follow media sosial Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Mang. Mang.
1: Ya, sabar kamu leber ongkos najang.
2: Biasa weba, harga dulur.
1: Sabaraha
2: 30 ribu weba.
1: Astagfirullahaladzim. Geling mahal pisan, geswet 35 ribu atuh.
2: Geslah, 25 bah, hitung-hitung ngalarisan.
1: Ya, sok atuh. Tapi dibayarnya di imahnya, da ini metu mawa duit. Beak pake meli oban. Kunaon atuh mawa becak meli. Asa kemake tanaga dan lawanan, abah-abah biasa lagi ngebut. Tetap gitu, Jang.
2: Uguh, Beba. Bisa beberapa way awak asal lulus. Parage, nyeri persendian deh.
1: Gampang, aku etama. Ya, ku herbal, Bira. Nggak etak ku herbal habutok. Insya Allah, cak-cak waringkas digerak. Sok, ajaran.
2: Gimana melina etate abah?
1: Ya, potiknya ayah. Loba, abah ge. Tah, tas meli di kantor. Ya, tong meli. Ku ingin diberi ulahnya, ku abah sapoyen, sapoyen minum nanti lu kali, sekali minum dua kapsul.
2: Aduh, hatur nuhun atuh abah.
1: Hup, hup, hup. Nggak iya tekalah dibawa kemana geni asap paraweki aja.
2: Aduh, hampura abah, kalah basan, dabungan, kalah diajak ngobrol.

kegaduhan keluhan panyawat seperti stroke, jantung, leper, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, sarang sajabina, habutop, parantos terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat halal di Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015 100% alami didamel tina bahan-bahan anu berkualitas. Oge parantos ga uji tur aman henteu nimbulkeun efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
2: Iya, maaf Pak, besok saya kerjakan.
1: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
2: Iya Pak.
3: Kenapa Mbak? Kok pucat mukanya?
2: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
3: Gak apa-apa Mbak, untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
2: Iya Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
3: Rutin minum kapsul Habutop Mbak, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan. Obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa ya?
3: Nama saya Ibu Neneng.
2: Alamatnya di mana, Bu?
3: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
3: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
2: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
3: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
2: Dari mana Ibu tahu Habutop?
3: Dari radio.
2: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
3: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
2: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: Awai, ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis, dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari, dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya nya atuh Akang, mata mawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dengi surat dari Yayasan Pengobatan Jalan sebelum alun-alun Banjarsari dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, mati aci amnis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak anggap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi makan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: So, ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke. Ibu, buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop, karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCAFM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
4: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT 01 RW 2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Baregbeg, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Sultana. Setelah itu saya coba pemakaian Sultana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Sultana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Paka Angkasa RCA
1: Radio yang paling asoy asyik coy.
2: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
3: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
2: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
4: Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dan bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

warga Sumanding Wetan dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Bisa perkenalan dulu Pak?
3: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Sibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
2: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
3: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
2: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
3: Masih.
2: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
3: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
2: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: pasangan.
1: Barantos aya papasangan. Ya benar benar benar gitu cek abdi oge gitu. Padon poe moal bade salahnya surup. Gimana wae iraha wae bakal. Dadahan we atuh kulan geusi.
2: Laras kitu. Dah
1: pikeun pikeun hajatan geus geus di bejaan ahli-ahli seniman.
2: Seniman seniwati
1: on. Panano es parantos diwartosan.
2: Antos.
1: Atuh ti glamor. SOS. Atos. Parantos. Dina waktosna resepsi teh cenah eta tuang putra teh palain numpak singa Depok.
2: Atos di mana tah?
3: Singana ka ngajuruhna.
1: Ya eta ti Kang Robot. Syukur. Pancasilatna.
2: Sahata.
1: Ngeuyeuk seureuhna atuh Didin Bajuri. Kang Dindin. Syukur. Atau cina bilik badai dan ngapawai. Ya. Parantos sadayana ge di panjerean ku abdi Gusti.
2: Parantos 50% masih.
1: Atuh anu resep ngadu doma paling tikidul parantos disayogikeun. Kalangna kenging namu cina kaina tipe Haji Sansan Arjasari.
2: Arjasari atuh
1: syukur
2: di wetan di Majalaya sangat bang.
1: Bili bade ngage juru kawih doma ibu Neni Hayati sareng ibu Mama Hayati sareng Imas Mintarsi eta teh juru kawih doma.
2: Aya siap.
1: Iya. Nu mawi ku abdi dijahit di sana kana seni wayang golek dijahit nasibna. Iya. Syukur, syukur.
2: Si Neng Calung anu tengah mayeuna.
1: Atuh cenah bilih MC-na cenah. Eta adina baran.
2: Aya
4: Risman.
2: Aya Cek.
1: Jang Risman. Sanaos sakedeung sakedeung peuyeuh.
2: Nya.
1: Teu nanaon eta oge. Sareng si Jenong.
2: Aya.
1: Aya nunut. Bilih bade nanggap main bola. Di Jalak Harupat.
2: Oh, di lapangan.
1: Oh.
2: Stadion si Jalak Harupat.
1: Stadion Jalak Harupat ayeuna mah parantos diresmikeun.
2: Usah.
1: Warga Bandung bagja nu taya papadana boga stadion anu sakitu megahna.
2: Oh, we atuh.
1: Main bolana cing sae malihan kamari ge meunang pan minggu nu tukang teh nyaeta 4-1.
2: Oh, mohon.
1: Iya Persikab.
2: Sareng Gajah Tunggal.
1: Sareng Gajah Tunggal. Dan Gajah Baru. Iya. Syukur, syukur. Lebih, lebih, lebih. Geus di bejaan. Parantos, naik parantos.
2: Ya, lebih nama.
1: Bade sabaraha dinten sabaraha wengi kulan Gusti ayeuna mah. Seueur dalang anu nganggur. Sasi-sasi hieu mah kulan. Ku ayana korban tsunami teh seueur. Seniman anu korban oge. Kabawa palit sanes teu payuk. Abdi ge sabulan sakali ayeuna mah yah yah. Kula hayang gerang geus incu, sakomo lamun incu teh lalaki ae. Dah-dahan ye kula geus. Iye. Keur pendek. Surak hambal-hambalan yene telakeun patih nagara. Sampun dumugi tatengal. Surak kana halatria. Ana. Sang pati sampun dumugi. Enggeh, enggeh, enggeh.
2: Sumping.
1: Wala.
2: Den pati sumping bulan den.
1: Atau sumping.

beginning itu mah nungtun monyet. Iya. Sampurasun dia rampe.

0: Sembah kapihatur. Ya, non, non. Wilujengi siumping. Non, non. Selamat.
1: Selamat.
0: Ha? Kumaha hasil neangan pimpinan Tuhan kula Raden Astra Jingga? Ayo. Dikersakan. Dina waktu si kaula ngebantun calon mantu, calon sarogena si Nyai Wirgeningsih. Bener hasil timalakan.

0: saya nangingi maha punten baik naon
1: tersasat binatu aing
0: sana soa tersasat na pilih yang memilih tuang putri sana boleh sana siya panuhun ulah pada menunggu orang jajab kunda yweka habitatna ke tempatna
2: habitatna
0: gitu manawi dan ia mahasil usaha
1: nah apa mau gitu ya naunya
0: sung pilih ya ma
1: dimana mantu kau lah
0: cing dan mungun dibawa kakak atau di itu merod ayo merod-merod gitu mah doma buah iya cing anu diikat gini baju hidung bawa kadil kadil gitu pot pilih pot
2: Cep, Cep.
0: Kadia Raden haya di luar. Raden Asyajiga dihaturkeun ka Raden Asyajiga supados tiasa deudeuhus ka ieu karaton.
2: Berhatosan.
0: Siap para petugas, bawa terus lewat-lewat. Oh iya, murun.
2: Iya, Allah.
0: Nyaon itu para petugas sing ngarakei. Syarjurian.
2: Digana ieu murun.
0: Jelak, jelak, jelak, jelak, jelak, jelak, jelak.

0: cincin gitu. Naon dia?
1: Tukang lais juga.
0: Sadaya-daya. Ayo keur ngahibur bangke ke resepsi blegub.
1: Ah, lengser cenah naon geus datang.
0: Nah, ayo lengser geus datang. Sanes muningakeun tah ieu. Naon? Anu kasebat Astra Jingga teh ieu. Hah? Naon? Sumuhun Astra Jingga teh ieu. Aina asa kabina-bina ceuing ge teh. Deudeung teh Astra Jingga pi manuntun aing. Leres.

0: potong pake jenggangan rupa-rupa alasan kurang ajar. Beneran bakat tingku hesen neangan anader nung ala suluh digubuk. Ayaku kabina-bina tein nasib, nasib diri bagja awak aing dihina. Kudu jadi dulu rampung nasib tepi kaki Allah. Montong maka yang datang kare penaing siap dan naik kanan di gubung kunyuk
1: lain dibayar sabaraha eta jelema daek dibawa ka dieu. Oh meureudan bakat cingku hese neneangan nya dare nu ngurek ditewak
2: anu kemarin kemarin keur jukiran
0: di gubung saya nama kieu walawi montong makanya saya siap.
1: Iya pangna dibantun teh aya kasamianana.
0: Sarua naon?
1: Sieun ieu teh nuju ka Bumbulengan ku Tuang Putri. Ku Dewi Wigining si Sami penakna dina impenan. Ya kulantaran akur keneh soal rupana mah. Cenah eta si Nyai teu kersaeun ka dieu nya urang anterkeun deui we, urang jajapkeun deui. Urang milarian deui naon rugana
3: marawi? Ya urang kana sayang.
0: Tong boro anak aing, aing sebel nenyona.
3: Komode si kerneng atuh. Untung
4: aya tampolo. Aya nasi kebetulan urang kaki.
1: Dawing oge da. Pira ku aing lalaki ijin kumaha wewe.
0: Tobat sae taros wae. Hei, saha sagerat?
1: Abdi, asa jingga a jajapkeun dewe isina bae. Iya, isin kelana. Ulah pono karepan maneh.
0: Ah.
1: Bilanya nage keng jodoh itu di doa nama kumitoha pasti we kurang di kap di pangkabur ke dalam di kadang-kadang kami diracun kurang dia ya
3: hari kawin hari di usia
1: ampun muakiat abdi kuadat adatan mitoha ayah bahan diperas yang beak harta teh bungar kena itu syarat maras nana haun
3: pari paus
1: ngecek pari paus nai mah.
0: Bener mana ngaran astajinga?
1: Mohon bulan.
0: Hayang kawin kawin gini sih.
1: Semua
0: di mana pagi?
1: Dina impian bulan.
0: Ya, siap daik terdaik di papatahan ngomong gitu takuya juri.
3: Pasti setel lah.
0: Indah.
1: Ah, bisa jadi di setel di jalan.
3: Ya,
1: sebenarnya nyetel
3: beda.
1: Sebenarnya nyetel kan cina muda geru geru geru geru geru geru geru geru geru geru geru geru geru geru geru geru daik te daik ima ayo
3: odong
1: gete ngomong sekali ini di bebek ini secara hamdu gue
3: dah ayo odong dibalik
1: buta ayo kenyai ngahina ke makhluk pangeran
3: dah
1: ayo nih ngahina putri raja anu gelis ka wanci-wanci kudu kawin ka beruk mengiraha daun sini cunya
3: kasih beruk
1: dago nyeleng ngacurina surat kabar teh ngejeblak raja negara anu dipunyung-punyung di semah demah di damah-damah hiji raja gagah perkasa kagungan minantu beruh beh daerah itu
3: raja berbentukan oa
1: aduh keturunan nanti kaiduna teh surili oa
3: mal begitu
1: awas ya gitu
3: rusak keturunan
0: balik ke Indonesia
1: iya makiwe orang tepangkan helawe sang Tuang Putra Montong. Sanes bilih kumaha onam bilih laras ieu ah
0: teu mungkin
1: teu mungkin meureun teu luncat mah geura sok luncat pasti Tuang Putri ningali nu kitu mah geura
3: geura sok
1: geura
3: geura sok ah
0: mungkin sada santen wa
1: nyai ieu wa yeuh
0: nyai anu gelis anak amat tongka dia ayah setan nyai ayah uka-uka ayah gentayangan ayah nyai dek dikawinkan ka uka uka
3: ayah penampakan nyai
0: ayah penampakan nyai wah hoyong gerat terang laras pisah lakian nyai palantas umpik
1: iya kan dia gerat tinggalik tingali nyai ka dieu lan umat nyai ulah soak
5: datan nirat tangan demam

0: cenah ngaku na mah asna jingga. Anu mana?
1: Tahlis.
0: Wah,
1: tahil, ieu lain.
0: Tobat.
2: Di sini.
0: Engkang. Emot keneh dina impenan.
2: Heuh, ieu pisan.
0: Tobat. Tobat yuyu.
1: Bulu oh. Bulu itu.
0: Nuhun wa. Nuhun pisan wa, laras pisan ya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
6: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Bapak siapa, Pak?
7: Bapak Edi.
6: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
7: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
6: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
7: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
6: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
7: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
6: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
7: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
6: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: You pishan. Toba! Toba do you? Bulu bulu itu. Nuhun pisan wa leres pisan ya pisan laki nyai teh
1: budak diheureuy anjeun
2: digana guna ya bah
0: ari aduh ising gelis ising aduh tobat teuing Gusti nuhun amah nyai engga tikah

0: shakalaku dang botu dang botu. Ngeres pisan ieu rek. Kan bae tong ditikaskeun di masa tepung oge puna. Bade Wang Sule isin.
1: Cicing cicing.
2: Wang Sule mung ngongkosan.
0: Mun tong mah kajing hayang dianteurkeun da geus kolot beri teh ka itu kaburi ini teh cu. Hayu sri tabiling bae. Hayang. Aing nu ngaterkeun lagi. Eta ku gede hulu bakal nya yang dihancurkeun nya kana.
3: Engama ulah geulis Nyai sarwa jeung Maehan ama ama bakal wiwirang ku tatangga-tatangga nagara, sobat-sobat ama cenah meureun ama boga binantu ka goreng patut. Nah saur saha goreng patut ka Asep teteh ama ka Asep cek Nyai mah.
2: Sakieu main serangna.
0: Di mana dukuna teh si goblok? Nepi kanapel kitu pajarkeun teh ka Asep sakitu jeung peget jeung ah.
2: Model oh. Bojo ka abdi nyebatna teh si Manis
0: eh. Padahal anak aing ka Asep. Tenang jeung. Moal
2: teh ditukun ayo.
3: Enggak tikahkeun ulah, Nyai ulah. Hei, Sebot. Hayang sabaraha juta sia dibere duit ku aing, asa balik.
0: Ah, nah, cekedah masyana artis pada Wang Sule yang ngekulan. Kasadayana, itu sawius, cekedah jajabkan. Isin, abdi. Isin, abdi, kaya harga diri, acu.
2: Pada ngocai, weh,
0: di lantai. Pada permios, kasadayana, kaulanun.
3: Paehan.
0: Nah.
3: Paehan, kang. Rumah!
0: Anak aing.
3: Anak aing, ngekabruk, nukelo.
2: Mampu merah, gitu.
3: Hai Nyai, Nyai ka merang teh sia.
0: Tobat. Geus
2: bau kelek. Aduh, kelelawar.
0: Gua ati kemang soca mesti ka akang di pawenangan.
3: Ngarayu jurig.
0: Mesti ka akang di pangalengan mun di pawenangan.
2: Percaya menerima memuktikan.
0: Mapai mapai jalan satapak.
2: Jog anjog.
0: Jog anjog kahiji lemur.
2: Teka rasa juga.
0: Teka rasa capena. Dakang puguh numpak ojek.
3: Coba, coba, coba menekil.

0: enggak amati kaker, amati kaker, enggak. Upami, upami, kang yang namanya Angka Putra. Sawios atau Nyai dina waktu sayurna pada ngusir ya jami entah maka jeng diusir Nyai wantun maehanana kaya mangkluk bener dimalar sok mau jadi dosa namut Krishna
1: ya ya paehan paehan harapun amat tuman
0: lain lain jelma pilihan amat
2: duduk neng nanaon aja teneng
1: Nyai Nyai Nyai Nyai
0: nanaon aja pilihan tegang pati ilan punya sawarga Gunawi Ayu papatan patah perlaya cahang bulan 14 tegenek sarang temalek balumbang timur jalan ke desa Sapuan pilihan dunya engkang sanaos dasan ngaliwatan tika dasrina tehiji panutan kalbu bebene pamepes hati beburuh anu gesmanu pilihan tibatan kaulah tekaun tuntipung katamang bias laksana kapinuriat lewi hade paeng ngabali baaah.

นรกกระเดือกขึ้นมา

0: jinga.
1: Dan
0: dikawinkan ku aing.
1: Alhamdulillah.
0: Goblong.
2: Nuhun ah ayah gitu.
1: Nuhun atuh ayah. Palai sabar hiji kawan putu ti abdi teh sudi.
0: Biji anak ti siak wae dijejek.
3: Pencet.
1: Ditnya eta mah kumaha eta ku? Aku akina. Iya.
4: Siapa yang minta
1: orang
4: dan kaget?
1: Wah, cilaka raja tenang, bawa tenang, bawa tenang.
0: Heku kaulah dikawinkan, tapi ingat, bot, hayang duit sabara juta sia ayeuna kawin ayeuna serahkeun deui.
1: Ya, uang kewe tulen.
0: Ya, sok nyai. Kadieu.
5: Lebe, mana be?
0: Ayo wakilan kita rekawinkan ka bapa lebe.
1: Hei, anu geus dikontrak bapa lebay ka dieu.
5: Lebay anu geus dipanyer mana?
1: Dieu sagedeung hayang bapa lebay. Kamari. Dan terus dikabari di dieu nanti da tebih teh lebayna teh.
5: Urang mana atuh?
1: Iya. Lebayna teh jauh pisan muntas laut cina sakambangan. Dengdelet, dengdelet, teng, toni lareng itu mah. Gak curi ke jemaah bakso bulan Gusti. Ya Bapak Lebe. Ya mohon, ya mohon, ya mohon.
5: Artis aja
1: namanya. Aduh.
4: Sakit juga ciri nak hatam ya.
1: Iya.
0: Wayana anak kaula kawinkan ku si Bapak. Ngawakilan.
1: Ida anu hak nikah kerwa. Salira. Ha?
0: Kuaing.
1: Nungun mangga mangga.
0: Ha?
1: Saya.
4: Sok
1: kan dijaga nya. Bun dene Gusti,
0: pangawinkeun anak kaula cing nepi ka beres.
5: Sok kayaknya bidin. Ha?
4: Pangawinkeun bidin.
1: Anu, Neng. Dupi. Anu bade ditikahkeun teh.
0: Kaula bapa,
1: ulus si Neng ieu anu geulis ka wanti-wanti. Mana atuh calon pamegat, calon pangantin pamegat? Kareup. Lah, kareup.
5: Aruh
1: deh. Ini sih nabdi lah.
0: Ayo. Ayo kapan?

0: tahun. Empa.
1: Walte Ustaz Ayub lebih enak.
2: Anu mana?
0: Iya, pisalah kau, pisalah kira kau lah tegi kiren kau lah.
2: Anu eta.
3: Ah, tahun gitu lebih berat dari potong mah.
2: Hei,
4: kau ada?
2: Kau ingat siapa? Kau ingat?
0: Hayang sabar juta be.
2: Ayo kita sila.
0: Ayo nak kawin kan? Ayo nak cerai cerai kan tuh?
2: Ya, cuma kau macam okey dah be. Bagi je.
1: Sekalian we surat kawin jeung surat serah sekalian bareng.
2: Bisa jadi surat kawin jeung surat serah jadi dia hiji. Mangga, mangga, mangga, mangga. Neng,
0: kaulah nun.
2: Dupi kakasih teh saha?
0: Kaulah Wirginingsih.
2: Wirginingsih.
1: Alin, diserat lin.
2: Aduh. Bin ti.
0: Kang Cengkerama Prabu Kanda kamurkan.
2: Binti Prabu Kanda kaburkan. Salaku Raja Nagara ieu Giriretna.
0: Tapi lo
2: dupi calon panganten pamegete
5: abdi
2: saha?
5: Abdi Astra Jingga sieun.
2: Ngaran teh
5: Astra Jingga.
2: Astra Jingga bin
5: Semar.
2: Bin Semar.
5: Bin Semur.
2: Semar. Oh, Semur, Semar.
1: Bin Tarung.
2: Ayeuna bari naroskeun ka Neng Dupi pala ditikahkeunana ka ieu Asa Jingga teh naha henteu dijeger-jeger ku sepuh.
1: Aduh.
2: Henteu diadu-adu maksud teh.
0: Henteu kahoyong kaula.
2: Istuning cilik putih celak herang kapalai Neng Nyalira.
0: Laras.
2: Semuhun, sen tadi adu-adu ku sepuh.
0: Ente
2: Dupi Asta Jingga palaina ka Neng Wirginingsih teh ente dijebet-jebet ku saha wae. Sugan kitu ditotong-totong.
5: Ente kulan koyong abdi.
2: Heeh. Teu aya unsur paksaan.
5: Teu aya.
2: Heeh, pada cinta.
5: Sumuhun,
2: bangga. Hayu parantos kitu mah. Bade ngawakilkeun wae ka ya kami kan buru wae ka yang ngomong. Sok acuka dia geuli. Sok pindah ka hareup. Asa Jingga. Dae. Mangga kapayunkeun pandangan Gusti Prabu. Tah kitu.
0: Kumaha geus dia?
2: Ada sih sakedap. Mangga bari dituntun ku abdi teh nepi bari jali ra sok tuntun.
1: Tuntun kitu.
2: Kaula salaku raja,
0: kula salaku raja
2: nagara Giriretna.
0: Nagara Giriretna
2: Prabu,
0: Prabu.
2: Hidup dupi kakasih teh saha aing.
0: Bilah ku sia teu apa ka raja sorangan?
2: Karena kamurka, heeh,
5: sumuhun.
2: Kaula Prabu kada kamurka. Salaku Ramana putri.
0: Iya.
2: Ya, saurkeun.
0: Kaula salaku raja kada kamurka bapana putri Dewi Wirginingsih.
2: Ayeuna dinten ieu.
0: Dinten ieu
2: bade,
0: bade
2: ngalihkeun.
0: Minrahkeun
2: pun anak tina alam lalagasan kana alam rimitan.
0: Pokona mah kawin.
2: Nah iya, raja cebu degong. Ya eta Wirginingsih.
0: Wirginingsih
2: ka Astra Jingga.
0: Ka Astra Jingga
2: bin Semar.
0: Bin Semar
2: Pohpot. Tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih putrina Prabu kana kamurka Raja Nagara Giriretna.
0: Syah mas kawin goblok.
2: Kalayan mas kawin dateng ka banduna naon. Belengnya celok ke dia tuh.
0: Coba cacan teu sah, teu sah, teu sah.
1: Kawin di ajuk itu. Ajuk aduh akan
2: ya. Tapi kalau bae gagal kira kawin ieu. Ajuk.
1: Apa beri dah.
2: Pohon deui aing na meureunnya teh. Sepo yai neng.
0: Kaulah nun.
2: Bade nyuhunkeun mas kawin sabaraha?
0: C sing gede ji, sing gede ji, mental negara, mental mas bisi, kemana sih ente jembatan?
2: Ayo bahan batal ya kawin jauh dek.
1: Malu makan mah kesebel tuh kawin jadi pohodoy kan.
0: Gawat teh pas kawin nama, anu jodoh mau hati asa pegat deh, kanya kadede kasinta kawalas kasih kakaula.
2: Eta mas kawina, iya wah, cilaka.
1: Wah bahaya.
2: Mana ini mah, urang syakin ya. Lebih cengil. Ya. Dalam apa rencana nungguan tosan metu?
1: Oh tangtol. Ayo, aku juga doain sana. Boleh serah terima lah itu.
3: Yang mau kamu ujang simbolis.
2: Bisi yang membisi mas kawin teh ku perangkat ala silat.
1: Ala sholat.
2: Ala sholat. Ayo, pohonnya. Nah, jangan lupa pohonnya cuy.
0: Allah ngawinkan wirginisi.
2: Kaas tajinga,
0: kaas tajinga,
2: bin Semar,
0: bin Semar.
2: Kalayan mas kawin,
0: kalayan mas kawin.
2: Kanya kadede kacinta kula,
0: kanya ana ieu si Cepot kana kaula.
2: Pot, ngomong. Tarima abdi nikah. Ka Dewi Wirginingsi.
1: Putra
2: Teges Prabu kana kamurka. Kalayan mas kawin, kanya kadede kaulas kasih anu moal pegat deui.
0: Sah.
2: Mana?
1: Sah. Naon?

0: kunjungan parantos sareng cewek cinak na mana? Iya. Kada yang kepaneuring ka jejeg nog mah. Iya, ku Sumagung dina upacara adat mah. Namun si sepot mah lain ka jejeg nog ka jejeg waduk. Ya, nya teu naon.
1: Atawa jejeg mitoan.
0: Iya, putra dinanggon ning rumah tangga teh doana mah cing runtut raut. Wah. Iya, geus. Sok cepot muyungan, geus teu kudu. Wah, abdi parantos kawin ye, empek duduakeun jeung.
1: Sing runtut raut.
0: Cing mangihan rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Goblok. Isna kuas lirik ka putra we. Doa didoakeun ku Anung. Aduh, bahagia teuing kaulan. Ta ku kituna aja sok ayeuna mah sadayana urang sami ngadoa bra nyai bebek.
1: Beber layar.
0: Ya, bebek maksud teh beber layar tarik jangkar.
1: Tarik
0: tama. Iye, tong rusuh teuing atuh be. Tak itu beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambah dina sagara rumah tangga. Muga-muga dina sajeuning rumah tangga teh ulah ropoh, ulah ripuh. Anggur sing repeh rapi, runtut raut sauyunan sagege sapihanean muncai jadi saleuwih mundarat jadi salah. Ayeuna cenah diserahkeun deui? Tah, ayeuna cenah diserahkeun deui mangga ayeuna mun abdi mah teu. Tadak ku masalahkeun eta mah. Sopot. Ku aing dibekelan hayang sabaraha duit asal ayeuna serahkeun deui anak aing. Jadi rada beng serat meureun ieu. Cai. Kan. Ya kumaha atuh parantos kejadianna panginten? Aduh, tacan naon-naon, tacan seren sumeren diri kaula kasalira ayeuna parantos bade dipirak deui. Teng-teingan nyai tengkang hoyong bulan raya gung hula
2: ayo bulan madu
0: eta jadi nurun gak bodoh nama kain tapi rada nyarinya
1: bener sana naon ke guys klop
0: guys klop ayo rada gelo nama syarua
1: ayo maka jeng ayo bulan alaun wayakir.
0: Abdi salaku salakina ieu pun bojo jeun ayeuna mah parantos sah panginten jadi pun bojo. Benar? Patina huripna hirupna.
1: Buuk salamar geutis.
0: Dilahirna nugi ka batina buukna salamar geutisna satetes amekan sarami kaluar nyawa naon? Paribasana kaluar nyawa tina raga asa babarengan jeung sim kuring da puguh jodoh anu geus paratotos ayeuna kuring teh antara pun bojo sareng sim kuring teh istuning cinta pacinta-cinta pada suka ayeuna parantos dialihkeun parantos lengse abdi teh parantos kebalik nyungcung ayeuna abdi salaku salakina bade naros geun nu pieu teh leres tuang putra benar tadi sateuasana ieu tuang putra ditikahkeun statusna teh naon gadis saha anu tanggal wal aing bapana upami parantos wawancara oge ya salakina nah abdi bari tanggung jawab salaku salakina sim kuring parantos jadi salakina anu kudu tanggung jawab lahirna batina ka ieu pun bojo buukna salamar amakanana sadami getihna satetes saha-saha anu wani ngaganggu kana wujudna atawa kana katengtreman rumah tangga sim kuring sareng pun bojo dina harti sim kuring bakal ngaya ketim-timdakan saha bae urang mana bae ti mana bae anu bade ngaganggu kana ayana rumah tangga sim kuring sareng pun bojo sim kuring sanggup ancur lebur papan kali tulis dayeuna bilih panasaran dayeuna mah parantos sah ieu teh tuang putra teh anu sim kuring bade dibantu neh neng hayu kaluar
3: lo kurang ajar

0: cuna. Tersangka bapak, pidoa bapak, isi abis tekeje, ma. Terus laksana, abis tetes kawin bapak.
1: Jangan beli.
0: Kauntun tipung kata mang behas yang hilaras, tetes cinta ya kakang. Ayah, nama kesasauran gitu, kaulah terlahir batin. Salira teh punyungan kaulah semakin kaulah engkang nuhun. Penas ti kersayang tumampara.
2: Ia panah anu nyemprung dilepaskan tina gonewa kui raja. Ia anu disasar Astra Jingga. Nanging rikat na ia patih negara. Eta kana kasekti ngarau Astra Jingga sareng ia sang putri dicana kabur.

0: Hene. Ayo bang sadar yang gua nawa.
1: Numawi anger. Kau utusku Raja Negara Astina, Prabu Duryodana, wire anger Prabu Duryodana teh kagungan putra pamegat kakasihna teh Mandra Kumara. Aya eta Mandra Kumara teh katari kataji ka patipati ka Pasang Asmara ka tuang putra.
2: Halo Cep Mandra teh.
1: Cep Mandra teh. Eta oge dulurna Nyi Omas bade ngiring ka dieu.
2: Sareng Cep Mas tuh.
0: Kitu meuli.
1: Bade ngalamar tubah.
3: Ya.
1: Waras beban nya. Aduh. Pun anak parantos parantos dialihkeun tina alam lalagasan kana alam remitan cikeneh. Pun anak si Nyai geus boga salaki.
2: Allah.
1: Oh. Kasaha ka urang mana? Kaburangan pisan asa tamat ilah nikah neme. Lamun mangkukna ka dieu mah tamanya nu matak jauh ge. Geuning teu acan ka kuping laramean.
0: Ah, borora hayang ngahibur boga pinantu kejul.
1: Kayak pinantu kejul kumaha ka kaurang mana ngger?
0: Dikawinkeun da budakna bogohan pisan ka anak si Semar ngaranna teh si Cepot si asa jiga.
1: Aya. Nah, kita ngerti ke porong tuh.
2: Wah,
1: si Sepot, anu kuluh, anu makai ikat, bengetak, bengetak, ya, ayat. Nah, ayat darah biru dikawinkan ke darah beku.
4: Kira-kira si Sepot gede mirip. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

sarios ieu dorna anu maksad milarian Astra Jingga sareng Putri. Kairing para Kurawa ari dorna mah sareng Aswata mangahaja motong jalan nanging penak sareng Arjuna anu dijutapa.

0: sun kumu kwa ku nyuk pan jenengan.
1: Hang lo hon ka siap lo hon.
0: Lu jeng sumping kakang aswatamu.
2: Ya lo yi, lo yi. Parantos seorang lami.
0: Duka.
1: Tau ya, nampi kada kok itu ni. Arjuna?
0: Kaulano.
1: Naon itu tetap ada dia kumai maksudnya. Hayang naon deui jabatan geus moga, kasaktian geus aya.
3: Gaji tos agung.
1: Hayang nama hade pamajikan.
0: Sanes.
1: Hayang moga padepokan. Hah? Aye matur mah ditawaran atuh. Pangla moga oge.
4: Hayang kabeli mobil leutik mah teh.
0: Sadaya-daya. Purwa putra dalam tata patih parantos kaicalan sababaraha pusaka
1: kalengitan sababaraha pusaka
0: leres
1: diantarana
0: keris pancaroba
1: pancaroba
0: leres
1: ayatana dipake
0: yumah nu abimanyu nu pun anak pancaruta.
4: Oh, pancaruta.
1: Atuh nu amal we pancakaki bawa ku hidup.
5: Iya.
0: Ah, ama mah.
1: Heeh. Sabara hiji dulengi teh?
0: Aya dua.
1: Naon deui?
0: Ali-ali ampal.
1: Ali leungit teh
0: imalan.
1: Da eta tu Arjuna mah loba teuing babu teh di imah teh.
4: Sorting.
1: Loba teuing pagawe. Teteh meureunan geus manis jual nyunyut we. Jadi pancarobah keris jeung ali-ali ampat teh leungit.
0: Leres.

0: hebat eta bangsa teh. Da ujug-ujug teu aya dina irama. Kitu,
1: atuh lain ge bangsa, teh kitu-kitu acan.
0: Kok lama terik ngalamar putih cah cicikan
1: cicicicicah ya
2: tepak nyokel
1: cicik teja kola seru teh gitu kasep
0: kusaha saurga ibeta teh
1: ay eta pusaka teh numatak teh oge bangsat nah hidup menikukut wae
2: bangsat tadi kekanya sudah
1: dipauk nate ku si cepot dijual duit nak dipake kawin si cepot ya beger man beger nate kajal ma benghar dijual tete ali-ali ampate barukan nate jeng eta keris deh
2: ayo dijual kawa kabul meyep tete
1: tuh malahan anu katinggal ku amanu mamawa eta pancaroba jeung ali-ali ampat teh wakabul.
0: Heh. Lah jijik ka dinya ari amah.
1: Heh. Lah eta mah pancarobana tina kulit.
2: Pancaroba gunungan.
1: Kitu. Anu. Ku si cepot teh dijual teh ali-ali ampat jeung pancaroba teh.
0: Timbalan
1: tak wasak itu duit nanti dipake kawin tak si goblok nu matak ye bangsa tadi kukut wae atuh naha itu kumaha
0: diperikanya wae bangsa aduh anu leres sama
1: naha iraha dorna bohong ka arjuna teh ka anak itu malahan bilih teu uninga gerayu urang apurup urang teangan si cepot teh mung balik ka lemur mamawa awewe urang jatakeun
0: tepi nodamel

0: lajeng bintang baranang di luhur ngan itu berang mati katinga
1: bulan
0: keputih tangtos tangtos dapet tinggal kemua katinga lupa misi ngerepi hujanin manuk manuk paseret seret itu dina dahar nyaksian ke urang duaan beres ayo kulon teh sanes wetan
1: sanes
0: ayo kidul sanes kaler
1: dan luhur jeung handap jauh
0: ke hartos ih pejakeun teh ke hartos.

0: nya Greg kulem dina pangkonan ieu ingkang garwa Dewi Wirginingsih.
1: Ya ingkang panutan kalbu bebene pamepes sate beureuh anu geus maneh anu geus ngancik dina ati sanubari. Sanajan rupa-rupa perjalanan anu hese capek susah payah teu burung we geuning kabali nyucung engkang. Impian ayeuna geus jadi kanyataan, lain ngimpi deui tapi panutan geus aya di hareupeun kaula. Ya meureun capek milarian kaula engkang, da kaula mah teu bisa sote da pupuh awewe. Pondok lengkah awewe mangka.
0: Tinastika sayang tumampu.

0: tingali bisi bisi pajar ama bohong bisi pajar akon-akon ayo nama gesidik gesidik tingali awewe na nepi kaki itu tuh dipelet usi semar dah itu dahin
1: nepi ka montel gitu tuh
0: tete perwatek ali ali-ali ampat ya
1: pasti itu
0: nepi kaki itu tah pelet na ali-ali ampat numatak Arjuna make ali-ali ampat sok ditutur-tutur awewe tenya imbal entong baru nukeri juga yang patut oke hayang Arjuna mah
1: beda juga ali agrem
0: entong make di etak dui wajah nafsi cepot podaran kun awewe na dek dikawin kun kumang karaden mandra kumara dek dibantun ke Astina.

0: sah kedap geus. Aya hal-hal nu bari didugikeun. Aduh, teu pina damang. Siap ya. Sang buru-buru bakam.
1: Siap.
0: Tobat. Ieu teh naon? Ieu teh ruyuk jeung. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Denyok inaon.
2: Lah nyai, wir gini.
0: Jadi,
1: Allah,
0: montong nyai nyai siap. Ulu, dupi pun bojo ulu itu agan gini gete diuk siap.
2: Lah, udane tetiasa ngulem dan tetiasa resepsi abis deh kan.
0: Pangna maneh kawin teh hasil tidak pulang paling.
2: Dupi agan gimana wae aja dipilarian.
0: Apan aing teh leungit ali-ali ampa.
3: Allah, iya ni.
0: Leungit pansaroba. Nungutkeun gaib anu katarima yen pansaroba jeung ali-ali ampa teh dipaok ku maneh. Ladangna dijual, ladangna dipake kawin.
2: Uluh. Saur saha
0: jentong make jeung saur saha saur saha. Tegrakeun katigan pae.
2: Nepi ka kieu. Rasib kawin canohono ke geus pae. Ini gelis wirikining sih.
0: Wirikining sih rek dikawinkan ke putra Raja Astina Mandrakumara.
2: Nyai
0: entah maka jeng nyai-nyai tegrakan kategan pae.
2: Tersangka birahi mengatakan pati deh.
3: Ini kan si akang betul keye.
2: Jan puguh duliat laksana kesparagat nyawa. Ya itu parantos takdirna kedah kieu mah mangga hirup abdi kedah kalalakon.
3: Takdir.
2: Barantos Sri Papas dan Panginten mangga tegang pati ilang punya sewarga Gunung Yayu. Papatan pata perlaya jang bulan 14 teh geuning saeng teh meuleuk mumpul pati jalan gede ada bulan. Dina salah penting abdi ulun kumaha tangtos syukur ka patanana muga agan teh salah punten. Kalayan abdi yakin. Abdi yakin abdi teh teu tekumawan tun eh kena pulang paling masin bujeng hingga kanyaring tingimpi-ngimpi asan terumahos agan
0: montong terdi rumah sakin siya kanyataan dana siya biadi hees dinalahunan aww umuhun pun bojo eta hartina siya teges kawin ladang na atawa waragad kawin teh ladang tina ngejual ali-ali ampajing pancaroba
2: sanes agan jangan abis iya aluh papa

0: Rosea kawah sandra di muka ngagolak.
1: Walah.
0: Iya teh gening gara-gara jalma anu tetua teu dosa prihatin nepi ka nandangan pelayan.
1: Laras kitu.
0: Deudeuh cepot. Kaula tialang-alang kumitir. Sanghyang Tunggal.
1: Nah.
0: Aki maneh.
1: Allah iya.
0: Anu dina danget ayeuna nyaksi kana naon rupaha kajadian anu kaalaman ku maneh.
1: Allah.
0: Deudeuh. Maneh can waktuna mulang ka sawarga masih keneh panjang lalakon.
1: Oh, atuh.
0: Heh, lelemutan anu jauh gerak sunuk nu anggang gerak datang gerak asup deui ngabaju miraga sukma ka asalna keris manjing warangka.
1: Allah.
0: Ngan ieu tatuna dina tikorona urang cageurkeun heula.
1: Sae.
0: Kulit patepung dijeung kulit daging patepung dijeung daging getih patepung dijeung getih. Teu sakara-kara. Hiji hirup, hiji nu hirup.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asoy.
5: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbalis serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kota Banjar.
1: Deudeuh. Maneh can waktu na mulang ka sawarga masih kene panjang lalakon.
2: Oh, atuh.
1: Lelemutan anu jauh gerak sunuk nu anggang gerak datang gerak asup deui ngabaju miraga sukma ka asalna keris manjing warangka. Ngan ieu

0: benar, istri pemegat, anak kaula lalaki. Di mana sekolahnya? Aing ngaranna teh Semar. Oh.
1: Kuliah.
2: Semar mana?
0: Semar mana sih? Semar Syamsuddin. Lain.
3: Atan nebe Semar Sunajat, seueur Semar teh.
0: Semar Sutisna.
3: Aye,
0: ketemu. Jadi salira teh kagungan putra pamegat ka kasina Semar.
1: Iya. Yeah. Oh,
0: Semar. Semar oge boga anak lalaki. Ya, maneh.
2: Maneh
0: setiawan. Jadi maneh ka kaula teh pernah naaki.
3: Maneh setiawan
2: Semar teh maneh.
0: Oh, salira teh kakasih teh maneh. Maneh setiawan. Jadi salira teh kaungan putra Semar. Semar kaungan putra deui abdi.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi abdi ka salira teh ini tigigir. Aye bao.
3: Mang kawalon ari teh kumaha.
0: Jadi pernah na abdi ka salira teh musyawara mufakat. Dan ai musyawara mufakat lain turunan lain.
3: Lain.
0: Oh rapat teh yeuh. Jadi ieu aki abdi
1: nya
0: mawa kapercaya menyari aki anom kene hari abdi incur geus kolot. Geus beda alam. Beda alam.
1: Iya,
0: ai aki mah geus alam luhur alam nirwana. Hari abdi mah masih di tapak alam.
3: Ngamang.
0: Ya eta bae kumaha maneh we.
3: Aral namun
0: gitu ngan anu penting kaula teh aki maneh melaan maneh sabab maneh teh geus kawin aki teh olah-olah ngalayan ngintur kado kabi iya ngan teu kabawa atuh eta mah lain kado anu alus tapi kadong dora aja mah dora. Jelaras aki abdi
1: ya.
0: Aki diningkih di dunia aja. Indonesia gara kalaman romantika tinggi. Wayah naja lamun mulus maneh di dunia pasti di akhirat nage bakal bahagia. Wayah na lain oge disebut alam pana alam ruksak.
2: Panah
0: dai dunya mah ku pangeran oge bakal diansurkeun kiamat teh ngan maneh ulah rek ngaruksak akhlak maneh.
1: Allah.
0: Keun weh diruksak ku batur mah asal maneh tigin yakin. Hartina istiqomah ajeg jejeg anceg tungut kalinuan teu gedag kanginan. Cicing dina hiji kapribadian cicing dina hiji pamadegan.
1: Oh.
0: Leres. Dahing kumaha we da kewajiban abdi dunya mah kedah melaan pun bojo aturan diruwet batur pek cokot. Ayo pun bojo teh acan dina naon ku batur?
2: Ngurus.
0: Nah, dasar aja dina naon oge nu kitu mah eueut tapakna. Ih, ari. Waya.
3: Tapi kan mesin kayo.
0: Geuleuh.
2: Ini teh dari
0: acan. Karek dibawa ke negara Astina da budak lagi mungen da inget we ka maneh
1: ke
0: nepi abdi aki nepi ka masyid eta istri ka abdi kumaha teh apan maneh mah turunan eyang.
1: Oh, turunan
0: eta teh awewe teh panempo batina geus awas maneh teh batok bulu eusi madu
2: saka si minyak tanah.
0: Maka asihan si rencang kunang teh aja teh. Mata cingga runangnya si rencang oge. Gitu bulan. Mata kemas kiat oge teh terbuka aji baga pirusa.
2: Kawasir kemusir.
0: Mata napi si pentil huni.
3: Ah ya, pentil huni ya.
0: Ker pentil lupa numui. Gak segede lupa nuhayang.
4: Geus buruk.
0: Geus buruk mah kusia we hakan kayaknya. Bisa ditulis dulu atau tidak? Tah kitu po. Abdi teh dicuding maling, itu di paehan jaki. Malingna

0: malingali-ali ampa sareng pancaroba. Rumah sak maneh maling ngoh henteu. Wah sakitu Dorna, oh Arjuna teh kapangaruhan ku Dorna dumeh. Eta putri teh rek dikawinkeun ka putra Raja Astina geus kapiheulaan ku maneh nya ngasut ka Arjuna. Oh. Kabeneran Arjuna keur kalengitan eta keneh engke oge bakal kapangi. Cing inget yen silakat jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Iye ne tatapakan maneh sorangan ayeuna mah. Jeung Arjuna perlu diwarah ku maneh.
1: Ah. Dewi wis ngandha abdi na geus sirup deui teh gerah kitu.
0: Ieu mah warah lain tina ngewa. Supaya manehna ngarti. Ulah kaburu ku nafsu teu payu siji pamingpin kitu patut. Tegining aya di pamingpin teu layak aya di raja teu payus aya di ratu papayung. Tinakan ka mana karep.
2: Laras.
1: Oh, deui teh dunungan dewekna saku ka bina-bina teuing euy.
2: Ah, nya kitu bae.
0: Warah.
1: Ah, geuyeung ke. Dina surat kabar cimuran cepot amuk-amukan Arjuna ditenggelan.
2: Ya muhun atuh.
0: Atuh lamun langsung kitu mah nya cilaka ieu mah maneh teh kudu nyumput buni dina caang negrak bari teu katemong. Ya, carana?
2: Carana juga
0: dek disalinan ku aki.
2: Duh. Beres kan.
1: Akinya bapak dewek mati baheula canyalinan ka aing.
2: Ya, aki.
1: Aki aing mah baru kana teh kumaha.
2: Ari panggi ari bek mangmeulik.
1: Kagari panggi oge jor nyalinan ka aing. Tah kitu dek ulah cara rombong geus teh ka aing da ini boga aki beunghar.
2: Wah, ieu mah.
1: Iya, masih ada cila-cila yang ngeluh di sombong teh keringan bisa membuka aki baterai.
2: Jeung pae.
1: Bari disalinan abdi.
0: Iya.
1: Sayang
0: jig maneh mani tuh dina cai kalayan mani teh langsung ngejeng bajuna ulah dilaan eta pakaian kabeh.
1: Oh lah dicicah mani maing mahanya rada setengah hati yuk
0: nah tiris ya ayo buru-buru mani.
2: Oh, bebersih kain.
1: Saya joglan.
0: Apan maneh teh rek nyokot pamajikan kudu gining.
2: Kudu bersih, kudu sehat.
0: Kudu sehat. Ulah kuleuheu kitu. Tapi da si Nyai mah bogoheun. Iya, komo bari jeung sehat kasep. Bakal kalah beuki masket. Ke si Nyai bakal pohoeun mah ka abdi moal sabab pamajikan maneh waspada permana tinggal.
2: Beneran.
1: Macak dewek mah yang boga pamajikan kada eta ge kitu. Ngomacak dewek teh hayang nyaleng oge waspada pamajikan aing mah. Oh. Ningkar nanti ditu ti dieu.
2: Wah, marukanan kumaha.
1: Mani dek ah.
2: Oh, ya bersih. Gejebrus mah.
0: Astra jingga sareng seneng gejebur sareng bajuna. Karasa tiris hanyat deui nanging. Salin jinis jadi manusia anu sahayaan ganang tur perdeka.

0: Anjing
1: reretuhnya.
0: Alah uhuy make karemong.
1: Ari geus bebersih mah aya karemong.
0: Karemong kayas.
1: Duh aduh Allah.
0: Aduh. Hebat maneh pot ye. Yeah. Na modal hirup mah. Ya udah yang siri.
1: Eta kaluhur make mah
0: ketalus. Tah kitu mah moal kaciringan kacirina ka dina sora ulah dianggerkeun eta sora dehemkeun. Dehemkeun. Naon teh? Sora ke di mana geus aya robah, pasti robah. Ayeuna
1: nya.
0: Basa.
1: Tah.
0: Betik teuing atuh.
1: Kana bisi
0: hanapkeun deui saeutik.
1: Kana bisi jiga.
0: Ahna teteh.
1: Jiga supir pribadi geus leutik kan.
0: Teu pina dama kaula nun tagni. Ayang. Ayang.
1: Ah.
0: Tong dikitu-kitu atuh. Tepi loda mah kaula nu ngahaturkeun semasungkem konyok panjenengan yang.
1: Yang.
0: Tong manja sia.
1: Yang, lain yang.
0: Tepi loda mah kaula nu bade ngabantun pun bojo. Ka astagfirullah astina tong ka mana karep wae atuh ngomong teh. Dewi Wirgining sih. Kalayan bade malas pati ka Arjuna.
1: Iya.
0: Ngan eta ngaran kudu diganti Asawios ngaran mah ieu Raden Putra Bangbang Astrajingga.
1: Ame enakeun.
0: Nanging upami bade ditamihan mangga? Saha Raden Putra Bangbang Astrajingga Mardiano Tuturi Handayani Simalakatur Linur kasino kapolata kali kasino kapur nasapiro kana kato ngana mana kate hato makata kane hata asikan wa oh nana ibadnya
1: sayang deh gato
0: si sok balikan deh hilap deh ya sahatu pingaran nanti ya. Maka yang ngaran si Marakato atas atuh tong dia tadi dia kuejang mau nyari pingaranin maneh teh pake we ngaran eyang. Eyang teh sah ngaran eyang teh sang yang tunggal ngan make wibawa. Jadi sang yang tunggal wibawa.
1: Kewas pantes
0: hai. Nah, ini enggak sudah isang hiang, maka kena sakti, ya. Kena sacinu matusya kecap nyata.
1: Kena masagi jeng.
0: Masagi jeng pangartina. Eyang, dek marengan maneh. Maneh mah jadi corong eyang, kene eyang nurek nyarita mah. Ngan dimana ayah anu serius tijero, omat ulah dijegal ku ngebodor. Dekak, kumatuh. Oh iya sekali-kali mana yang hongir jeroh yang seri. Saya yang jadi ngan ulah jorok wungkul saya cing bisa pindah saya pindah tampian. Oh saya bangga sakitu pek gera peremkin eyang dek ngehiji aku ngeransang yang tunggal wibawa mangga

0: saya dengan wara Arjuna anu aya di Madukara Kanza.
1: Allah mang.
0: Sabab manehna teh geus ngayakeun tindakan ka mana karep.
1: Oh, kitu.
0: Padahal atuh meureunna sarupa oge meureun kaula teh. Kur ditanya heula titek-tek nepi ka bengek. Masalah. Numutkeun yuridis kumaha? Numutkeun eta kumaha? Ya. Hartina teh hiji pamimpin teh kudu neta taraje ning sakamlanung ti kelima pai bukti jeung curuk palungan mah pai wahangan mimpi amit kalamenta.
1: Eta ieu kedah
0: supaya ka itu teh ulah melengkung bekas jalahannya kan.
1: Melengkung bekas teman.
0: Nyai. Nyai wirgining Syekh Wakar dibantun ka Astina. Sok kaula gerak kepung wakul buaya mangap. Hey.

0: jadi satria.
1: Leres.
0: Atuh, dawala sareng Gatot Kaca oge. Penak sareng Prabu Batara Kresna. Yen kedah ngariung di Madukara margi aya wartos Arjuna parantos sumping ka Madukara. Atau Semar oge titu turubun titu maritis. Kengeng wartos yen Arjuna parantos sumping.
1: Allah aya nu ngawartosan.

Gai? Nanaonan? Ayana? Kabeneran we ka dia si Semar dia nama mereka itu? Ia tenaonon diuksia. Oh ya,

0: chamar patrona e a bater, ah, já mano.
1: Uma unha salida mais.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
5: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
4: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
5: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
4: Udah berapa lama?
5: Tahun lah.
4: Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
5: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
4: Selalu mengkonsumsi
5: Habutop.
4: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
5: Ya,
4: Bapak ayahnya gitu.
5: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
4: Oh iya,
5: ya, ada perkembangan ya.
4: Bapak ayahnya siapa namanya?
5: Bapak Suparto.
4: Emang usianya berapa tahun?
5: 83 tahun.
4: 83 tahun.
5: Ya,
4: jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
5: Iya, mengkonsumsi
4: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
5: Ya, dari radio.
4: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
5: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
4: ya, diabetes ya.
5: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
4: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
5: Amin.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: ke anak ingkatot kaca.
1: Nuhun paman.
0: Wilujeng sumping oge atuh jisim abdi kulan. Geningan parantos muli.
2: Allah.
0: Ulah kamana-mana Semar Dawala. Cuma mangga. Dipaehan paing kabe.
2: Allah. Paur ieu murang maring ya.
3: Ancam bingungan
0: janten. Tah kitu nu matak ieu beas keur fakir miskin tetepikeun.
3: Mata eta.
0: Hayu urang jadi hiji kokolot kampung tetepikeun ka rakyat leutik. Aya di papean teh.
2: Jadi kitu aku
0: sing walatra. Lain dileg-leg ku sorangan dibabuk sia. Aja nepi saparapatna. Kasaha teh kana kitu da bapa mah henteu. Ih, sudah tekan dewek.
2: Ngarana ge raskin atuh. Jan duit ka kaudeng
0: eta teh. Di mana, Yai? Dina salameting sasasih langkung teu aya teh. Anu mawi.
1: Di mana paman?
0: Rayi Arjuna teh wangsul tatapa. Oh, mulih tatapa. Nah, ari mena tong muji sia, cicing. Cicing atuh jempes puguh dunungan geuleuhan. Ai dunungan keur ningang di geuleuh ulah cek cok cicing eh.
2: Ulah sakala ditaros
0: dadang ge nya aheun deui.
2: Nya ulah sakala ditaros. Ulah loba ngomong.
0: Malah tong nyampur ge acan mun bisa mah.
2: Sakalian dunungan keur bendung kitu teh bekem sakalian. Kurang
0: montong ngagugus si jebrak dawala usieun aya di bekem memerja euy tatapa teh naon maksudna maksudna mah raye teh kaisalan ali-ali ampal jimat oh sareng pusaka pansarobah teh aya
2: uluh
0: Lajeng ya aya soratan katinggalan yen kaula teh kedah hudang tina tatapa kalayan merebeja yen ulah neangan jurig nu teu kadeuleu. Jadi si horeng eta ali-ali ampa teh cenah dipaok ku si cepot sarang pansaroba uluh paingan ya paingan dewek diteungeul
2: eta kasang tukangna teh geuning
0: ya nu matak teh oge anak cilaka bapa ka babawa
2: eta hana cara kana teh sabaraha
0: nya nu matak tong make jeung aya ilmu hana cara kang ke mah kitu ieu mah bebenyit tepi ka kitu tah
2: ulah salah ngarti
3: ya bahasa sorangan
0: jadi teu aya na ali-ali ampal sareng pansaroba teh cenah di paling kuas tajingga. Leres.
3: Dah.
0: Luka kasaha dijualna. Iya, meureun da puguh bakal payu jutaan. Kajadi meureun ka dina si Kastop.
2: Pasna kitu, Bi.
0: Ari duitna atawa ladangna eta pusaka teh cenah dipake kawin ka urang nagara Giriratna ngaranna teh Dewi Wirginingsih
2: uluh
0: buah heueuh ya si cepot
2: buah menyeri
0: buah paok buah pa ya da eta da gemolana teh teu meunang dibuka ku abdi ari eta teh buah samping dewek digubuk leuwih hiji teh jadi
3: kalau orang
2: nah ada bapak deh
3: aku butuh mana
2: ada uang kalau kali
0: ayo manawi teh dianggap banyol weh gitu eta gaib dengan piraku nanging naha atuh maha ngeresue kaula wangsu tipang tapaan mudun teh aya hiji tempat anu endah ai ditinggal teh didinya si cepot keur nyang kerewe dina lahunan awewe jeung pamajikanana geus kawin uluh si eta
2: nuju ono ida we
3: nuju panganten oleng
0: leres eta teh putri raja ti negara Giriratna oh benar timbalan. Lajeng kaleresan penak sareng rombongan ti nagara Astina cenah bade ngalamar ka eta putri nanging keparantos ka piheulaan. Aisang mengkaula teh sokot teh putrina bawa ka Astina. Kawinkeun jeung Mandra Komara. Si cepotna ku kaula teh dipaehan. Ditandasa leras puluh-puluh.
4: Lanjut sing aing geus pae ya.
3: Layak
0: Gusti. Nanasiban nepi atuh sudina jis teh kawin aing kudu modar aing mah.
3: Era jeung teh Kang. Berapa eta
0: sih? Iya. Mun kitu we milu nyeuseul ah. Geus ya geus geus tong teh geus geus geus.
4: Jep
0: ah layona ya panginten lainna mah parantos beak dihakan dedemit leuweung deudeuh yai
2: nepi ka hanteuna Kang Ilayung teh
3: saya dihakan mah
0: upami kitu sarana yai bilih melengkung bekas nyalahan ieu kajadian
3: tenang
0: bawiraos akang ieu teh sanes ti gaib tapi ieu teh ti jalma anu katingali.
2: Oh, geuning.
0: Iya, dakang jeung Rama Guru Resi Kombayana oge wartosna teh tiga ipanggeuingkeun kaula uninga ti mana da kaula teu mere wartos ka Kang Jeung Rama Guru yen bade tatapa di dinya tapi geuning penak.
4: Teu sangkaya. Barang nuju raos impal wacana sapratane pun.
0: Ieu Sanghyang Tunggawi bawa mulih ti nagara Astina nyanak garwana Dewi Wirginingsih magi di nagara Astina nuju amuk-amukan. Nyaeta maksadna mah nyuhunkeun Dewi Wirginingsih. Jelaran urang Astina sadayana teh anu kiat nandangan kasaktian Ieu Sanghyang Tunggawi wa. Teu digelarkeun sateh waktos teu ngawidian.
2: Leres. Kahartos, kahartos bisa.
0: Ayeuna parantos dumugi ka ieu tempat.
2: Arjuna.
3: Walah.
0: Saha teh teh cocorowokan?
4: Aduh. Saha jang?
0: Saha teh teh sopan? Teu sopan jeung teh saha eta.
4: Nu demo kitu.
0: Nya. Sampurasun. Rampes.
4: Saha?
0: Nyai, kaula nun antosan tukang baso.
2: Dah,
0: akang rek asup ka jero.
4: Mangga kaula nunduk di artosna bili hoyong baso
0: nganyuk.
2: Jakeun aja Kakang.
4: Saha teh teh jero?
0: Sampurasun. Urang dieu. Satria Rampes. Rampes. Kenalkeun hiji-hijina saha sampean? Ngaran kaula Arjuna, kaula Kresna, kaula Gatot Kasa.
4: Tapi ieu isi mah abdi pun Semar sih.
0: Semar,
4: sumuh.
0: Itu
4: Dawala kulan.
0: Hapunten ka pangeran.
4: Sae sae
0: goreng patu teuing hirup teh. Rurupan teh.
3: Majeng batur.
4: Nah.
0: Jelema teh kitunya. Dadag sampai rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta tapi omong-omonganna muni urang beh ditun Ciseuweu ge beh ditu kene
3: jauh umur kamu wani ge jauh
0: anu tukang jiga kalkum anu hareup jiga penguin
3: pinguin
0: pinguin meureun mun kumaha we
2: Nah menak kana pika turugeus kitu kumaha
0: teh? Saha anjeun Satria? Ngaran kaula Sang Hyang Tunggal Wibawa.
4: Uluh uluh.
0: Sang Hyang geuya.
3: Alah,
4: wah. Sang Hyang kaok polotot. Mun aya Sang Hyang kaok polotot.
3: Sang Hyang mah dulu
0: ngaran teh Sang Hyang Tunggal Wibawa. Teu pino. Di mana? Hah? Di mana anjeun? Kaula? Iya jauh. Iya jauh teh di mana? Kaula, ti tadi.
3: Di mana? Di mana?
4: Nah, ngomong jejang.
0: Ti 10. Keur neneangan doma bibit.
5: Bibit doma.
0: Deket jeung Mang Ading. Nya. Anu nonton wayang teh geuning sok dina sound system anjeun mah tara tebi.
2: Eta resep
0: wayang ge. Resep. Resep kan sound system kudu kieu cenah ya. Hari kitu naon maksudna anjeun datang ka kieu?
4: Kaula teh keur ngalalana.
2: Terus
4: kumaha? Sanggeus ngalalana kaula teh langsung ngalacau.
2: Sakala dialae
4: pun jeung ka itu ngalanga wayang. Ngan pararinu.
2: Tungtuna mah sakala dialae saja percaya.
3: Ngalanan ka
4: wayang. Keur ngalalana kitu aya awewe seurik ngabangingit. Ai eta awewe teh keur nyeung seurikan layon. Cenah mah eta teh salakina, salakina teh aya nu maehan dipaehanana ku Arjuna.
2: Anana matur mungkin
0: Arjuna. Leres.
4: Kitu. Cenah mah salakina teh ngaranana teh Astra Jingga. Kulantaran eta awewe geulis ku kaula ditanya sekeng nyai daek dipilihkeun ku pun kakang anu ngaran Sanghyang Tunggal Wibawa. Ceuk eta awewe mangga teh teuing daek mah salaki parantos mati asal kaula mah menta pangmaleskeun pati weh kangaran Arjuna ngaranna Dewi Wirginingsih. Tah kaula teh janji kapun bojo anu kakasih Dewi Wirginingsih dek mulangkeun kana kanyeri manehna salakina dipaehan ku Arjuna. Naha bener Arjuna anjeun geus maehan jelema?
2: Ya. Cing.
0: Waduh. Teu salah memang kaula geus maehan si Cepot. Dosana maling pusaka. Ngaranna Ali-ali Ampa. Jeung naon deui? Jeung Pansaroba. Bukti si Cepot maling.
2: Iya.
0: Hah?
4: Iya. Sana nggak hukum aja lah mati. Kudu ditek-tek. Ditek-tek lebih kabenge. Kudu ditek Raja Indonesia Kamalan.
0: Hiji bukti dua pengakuan. Kau pas kepat cari utara saksi. Sekarang bukti
2: pengakuan.
4: Bukti nah. Ujung-ujung di payana ya pemimpin itu patut
0: kurang ngajar sinap kayak katus kasat tewak tas kurang ajar. Wah ributnya pak kalau ada jangka lah jawa ingat.
4: Satriati mana etate nun
0: nah
4: Satriati mana
0: awas nute apal ima aki-aki
4: kuningan aja, kuningan, amu yang era, ayo ya.

0: begitu?
1: Waduh, leles kawan. Asa jadi kapuk kaipunan kapas kahujanan. Tadi kumaha-kumaha jauh namru beye syakalakuan deh. Sadaya-daya. Terpantas pahlawan beye gitu.
2: Kunaon agan teh jauh namru weh.
1: Duduh teh agan. Lulus tu lah.
2: Kulan?
1: Lulus.
2: Tuang hula tu. Mengi beye gitu.
1: Montong mana karaf sia. Nyebut beye.
2: Nya beye ai keokan mah.
1: Beye gitu awas ya. Beye lain awas.
2: Eh lu kitu mana beye?
1: Awas ya beye.
2: Gatot kasa.
1: Tolan.
2: Mun bisa ulah pipiluin.
1: Oh gitu.
2: Waras menjati-jati itu makan yang waras ya. Damau.
1: Ulah jauh tiwa di dia weh. Nangin ayah periyogi kita sekedap.
2: Nau?
1: Ayah seperyogi weh.
2: Carek agan. Nau? Carek.
1: Bilih silakah gitu.
2: Bilih
1: kalapasan. Marga enate nuju larangan bulan.
3: Bilih kalapasan gitu.
1: Eh benar, Pak itu larangan bulannya. Ulah kemana-mana. Oh, gua mah kapal ruang kita warah.

0: ti mandraguna saciduh metu sakecap nyata nyebut leles atau kaulah tepukuh ya namru keur mah teu nedat anjing anjing. Jadi nyuhunkeun senjata pitulung. Oh kitu timbalan ieu teh sawatawis salira getas harupateun
1: geuning
0: salosna mah sanes Astra Jingga anu maling teh. Eh nah saha atuh da ieu mah ieu mah anu aya patula patalina sareng kajadian anu parantos puluhan taun ka tukang. Ieu teh hiji balitungan cing emut yen urang mah manusa beda jeung sato. Seperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur sabat bilatungan tapi jelema sajabati bilatungan teu bakal pangih jin balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewangan
1: anu beurat teh balitunganna eta teh jelin
0: bilih teu yakin mangga tingali ti pengker yai imalan aya wano jatuh nu dikedeketan ku Sidawala alah ceking gitu raka batunya jajajajaja
1: duki kacikruh gitu eta
0: urang bantun eta saha istri teh.

0: teteh.
1: Lah, jual teteh.
0: Ya teh nyebat teteh. Nguningakeun abdi teh adina sepot dawala. Tobat. Ya teh adina salaki kaula. Sumuh. Aduh, deneteng dawala. Sangka teuing geuning bisa pangi aseuk teh rayi ai gareng di mana teu ka dieu nuju itu ngalatan talus Bogor
1: nuju nya Borobonteng
0: nya sareng Mageung leres pun lanceuk teh sing dipaehan bener bener pisan dawala aseuk teh hoyong munyungan ka Kang jeung Ibu ka tumariti sae ulan penastiker sahyang tumampara ieu ieu cakra udaksana nyasar ka ieu putri leungit tanpa lebih hilang tanpa karana jangelek jadi mustika ali-ali ampal kagungan Arjuna

0: curelat, Nyai anak buah. Nyai, penasti kersahyang tumampar.
1: Iya, patih di negara Giriratna karena kasakti di samar ku cakra udaksana ku kresna.
0: Lengitan perwihilan tanpa kerana jadi pusaka pansaroba kagungan Arjuna.

0: kenya ho. Si lain teh geus eueuh nanaon deui. Kaulah sang hyang tunggal wibawa. Si cepot sia teh. Ulah kumaha ni kitu Badranaya. Sabab keur kaula dina waktu ayeuna, manusia hirup di alam ieu lamun teu buyog ka hidung lamun teu buyog anu jadi bapa, dina harti bakal doraka manusia model kitu. Urang
1: siapa? Eko. Aduh cepot, dan ampura. Ya gak keun sadaya daya perjuangan abdi geulan. Alah jang,
2: pelan makan.
1: Tah kitu ka pamirsa sadayana anu nonton dina TV-na sewang-sewangan, muga-muga cing balenghar, cing parjang Yosua ada geus. Amin. Ya atupun kitu di akang dina waktu sayeuna nya, euy. Ti omongan diri harja tilu nepangan teh sakitu we rupina ieu mah etang-etang kulum sonten-sonten.
2: Amin Allah.
1: Pamungkasna mah mudah-mudahan minggu payun tiasa tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di kasurupan kuat nyangan kiai bari cerik pamajikan anak-anak kiai tulungan cina kiai kula tulungan salaki kula kasurupan ti maghrib cina tecager-cager barang ditempok ku kiai benar be kerengap gereng gigirin gentong begitu disampurkan ku kiai anggur nyamber kana kiai kot muha molotot cik kiai pan kiai nyangkrep aing naun dia buat ngonceng manen aing mah maung cik manen kunon dia jadi maung terus ngakan biskuat tipi hewal

0: kopi pahit panitia ulah cungana cengir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

Dewan Guru. Aduh, alhamdulillah sadayana parantos tiasa nampak hadir di payunan urang. Anu hapunten teu tiasa disebatkeun nami satu persatuna, namun insyaallah teu ngirangan rasa hormat tur ta'lim di simkuring ka sadayana. Kalayan urang doakeun mugia para sepuh, para guru-guru urang sing dipanjangkeun yuswana anu bararokah. Amin. Aparatur kepemerintahan sipil atau militer, atasan, bawahan, baik Bapak RT, Bapak RW, wabil khusus Bapak Kepala Desa, urang doakeun mudah-mudahan sing jaranten pejabat-pejabat anu saloleh, teristimewa segenap panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari jajaran pemuda pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, kum sadayana masyarakat kampung senang hati. Anu alhamdulillah dina saah ayeuna ngayakeun perayaan Maulid, mudah-mudahan pengorbanan jeung perjuangan sing ditampi ku Gusti Allah. Urang doakeun, aminkeun ku sadayana, mudah-mudahan ieu budak senang hati, berkah sababiah Maulid, hirupna di alam dunia sing bararokah. Oge engke jaga di akhirat, ulah aya anu katinggaleun, kabeh ngabring ka surga na Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tegagantun ka seluruh jamaah tamu undangan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, kum sadayana jamaah, ashadakumullah. Hampura ieu ka tukang salon, aya salon kontrol teu? Upami aya, ieu hirupan ieu. Ieu kontrol nanya. Ah, punten. Balikeun ka abdi salon. Tah, sip, hiji deui ieu. Ieu salon kontrolna taekeun volumena. Sawara kula nanggeus dobrak. Jadi poe ieu teh kudu sahate antara kula jeung tukang salon. Lamun teu sahate kula jeung tukang salon, engkena balai. Sawara kula mileuy engkena. Mojeuh geus kawalaha. Alhamdulillah ieu can balik, Bu. Ti kamari kula teh nyaran berkat beureun-beureun. Cek budak teh mah weureum bandeng. Ieu lain teh diubaran bae, hapunten. Diubaran teu. Ti luang sulan abdi tos ka dokter. Cek dokter atuh moal cager cenah Pak Kiai, lamun teu istirahat heula. Geus ieu mah bisa teu bisa cenah Pak Kiai, ulah waka ceramah meunang saminggu mah ceuk kula polongo di hatu leungit proyek ai. Ugus sataun sakali. Terus ieu terus. Atuh aja karaktara. Kula heubeul-heubeul nya. Sebab kadeuleuna ku kula geus kawalahan jasa kabehan ge. Geus lalehek bari jeung panas. Para hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sakabeh rasul anu ku Allah diutus ka alam dunia, dimulai Nabiullah Adam alaihi salam nepikeun ka baginda rasul, eta sadayana memperjuangkeun agama Allah, sadayana memperjuangkeun kalimah tauhid anu eusina teh la ilaha illallah. Geus sakabeh rasul teh memperjuangkeun anu eta supaya asup kana hate manusia. Bahkan masya Allah ieu kalimah tauhid ketika diperjuangkeun ku sahabat, hesek diasupkeuna kana dada. Mana buktina? Atuh ieu jelema saalam dunia terliunan jumlahna, tetapi teu sakabeh hatena aya la ilaha illallah. Bahkan lamun urang ngabuka sejarah baheula di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam leuwih parah. 800 tahun Nabi Nuh berjuang supaya ila ilaha illallah asupkan hati manusia, tetapi anu nurut anu asupkan ukur 80 jelema, bahkan nyawa taruhanana. Sahabai manusia anu memperjuangkan kalimat tauhid pasti nyawa taruhanana. Baheula Nabi Ibrahim memperjuangkan kalimat tauhid supaya asupkan hati manusia, bebelaan diduruk ku Raja Namrud di tengah alun-alun.
Nabi Musa pun sama ketika memperjuangkan kalimat tauhid, bebelaan dikepung ku tangkorak Fir'aun nek dipaehan, bahkan Rasul urang Kanjeng Nabi urang sadaya memperjuangkan kalimat tauhid supaya asupkan hati manusia teureun dikepung ku orang-orang kafir nek dipaehan. Maka kadikeun aya ulama, aya kiai, aya ustad memperjuangkan anu eta, ngajak ngaji ka masyarakat, ngajak ibadah ka masyarakat, ulah kaget sok dihewaan ku masyarakat, eta teh ulah kaget geus aya di ditu. Nah, ayana sok hewa bae kana kiai aya. Nu mana jelema? Ieu kadang-kadang jelema kiwari teu kena kasinggung, bener ta? Salah saeutik kiai laju hewa bae kana kiai. Pan aya bejana ka kiai galak ngaji, ceuk kiai di pangajian. Nu teu salat neraka. Nu teu ibadah neraka. Kabeneran jawara malik-malik nonton film. Atuh kadengin ku jawara. Ku eta jawara teu tarima laju nyabut golok be asup ka jero masjid. Ngomong naon teh dia kiai ti tadi? Pangdanya aing mecena nu teu salat asup neraka. Pan aing jelema tilok salat dicacak dia ku aing atuh ka sawanan bah. Ceuk kiai hampura cenaka neraka ge haneut kuku. Ya Allah ya Rabb. Atuh jasawan batur. Kembali la ilaha il. Ayeuna alhamdulillah geus asup dina hate urang, geus ngancik dina dada urang. Ieu teh berkah sababiah perjuangan baginda Rasul. Maka ayeuna tugas urang nu jadi umat, nu kahiji urang teh wajib nurut ka Rasul, nu kadua na wajib mahabbah ka baginda Rasul. Ibu mahabbah ka Rasul, cinta teh alhamdulillah pertahankan dina dada urang rasa cinta urang ka baginda Rasul. Naha sababna? Sebab ieu teh rasa cinta urang ka Rasul nu bakal nyalametkeun urang jaga di akhirat. Ayeuna ibu boga anak, ibu cinta ka anak, anak belum tentu bisa nulungan urang di akhirat. Urang cinta ka pamajikan, belum tentu pamajikan bisa nulungan urang. Urang cinta kana salaki urang, salaki belum tentu bisa nulungan urang. Tetapi mahabbah ka baginda Rasul mah sebadung apapun manusia hidup di alam dunia, kabeja bangkawara, wala kahejo, teu beuki ibadah, tetapi lamun dina hatena aya rasa mahabbah ka Kanjeng Rasul, asal paehna bawa iman Islam, insyaallah aya pungkurihan bakal ditulungan ku Rasul. Amin. Geus ieu rasa mahabbah wayahna ka budak senang hati, pertahankeun dina hate urang. Sanajan urang kabeja badung can beuki ibadah ari muludan mah gedekeun. Sebab kadang-kadang aya kiai ngomong kieu, jeung naon cenah dia muludan amprekan salat teu beuki, cenah ngaji teu beuki, para cuma he, ulah kitu tanjura. Ieu mah ngeureunan jelema muludan bener teu? Pan jelema teh teu bener kabeh. Kuduna mah lamun aya jelema badung, resep kana sedekah mulud dan dukung. Saha nu nyaho jelema berkah sababiah sedekah mulud, menang taufik hidayah ti Allah. Amin. Ulah dileutikeun da kana jelema bodo ulah. Dukung ku urang sebab kadang-kadang nu pinter mah pelit, nu bodo mah barahan, bener teu? Geus ieu. Wayahna budak senang hati insyaallah kula husnudzon kana budak dieu mah kabeh ge laleuntuh hirupna. Sebab senang be gua poe. Atau senang hati jeung aranna ge. Oh nu sangsara budak dieu mah. Ya muludan kurang gedekeun. Ulah sok dileuleutik. Sebab hasil mahabbah urang ka baginda Rasul teh hiji ku jalan maulid. Geus ieu muludan kula nitip ulah sok dileuleutik. Sanajan bari jeung paceklik, halodo ereng-erengan, piduiteun hese, pias hese, bari jeung itu mararahal, ulah dileuleutik muludan mah gedekeun. Urang kabehan ge dimilikan ku Allah, bener teu? Ulah sok ngomong teu boga, ieu paling hendak jelema kiwari ari ngomong cinta ka Rasul dimilikan unggal pe ku Allah, ari muludan kadang-kadang lebah ditagih nyara rumput di hewang. Aya nu sok nyumput aya. Nu mana jelemana? Pihewaun ari Bang Kosifah dibayar, Bang Emok dibayar, Bang Keliling dibayar, Bang Syariah dibayar, ngangsur motor sabulan sakali 1 juta lunas, piraku muludan sataun sakali 200 ribu teu lunas. Aya nu teu lunas. Nu mana jelemana? Ulah asa-asa ieu muludan belaan ku urang. Komo nu sugih ulah nitip ka nu sugih teh ulah sok nyumput. Milik urang dibedakeun ku Allah. Batur mah sararusa bener teu? Boro-boro hayang iuran mulud, hayang jajan anak ge hararese, urang mah dibere-beda ku Allah milikna. Usaha maju duit loba wayahna belaan muludan. Sebab ngabelaan mulud teh hiji nyenangkeun masyarakat, anu kadua nyenangkeun Kanjeng Rasul. Ulah asa-asa nu sugih mah jamil kurang dibedakeun ku Allah.
ima kadang-kadang nusukin anggur nyumput nuturkeun kana susah. Asali tagih ku panitia Abah nek muludan. Gura pentaan bae cenah nu sejen ke Abah nuturkeun ka mana bae nuturkeunna. Nusuki ulah asa-asa, backing masyarakat. Bahkan bila perlu bukan hanya nusuki. Lurah pangharepna, palurah aya. Urang doakeun si panjang umur amin. Sebab pangharepna ilur hebat karak mai. Jarang manggih gula ruah dongkil. Pangharepna palurah ulah asa-asa. Tong masyarakat labuh naik buludan. Naon sebabna? Ih, masyarakat teh hakekat anak lurah. Bener kok? Nu miskin, nu bodoh, nu pinter kabeh urang teh anak lurah. Maka nitip palurah karena anak teh ulah sok asa-asa. Anak ge. Naik buludan tong taunggal lembur. Culukan panitia cek lurah teh cek lurah. Panitia kali dia. Cuk panitia aya naon palurah, ulah aya naon aya naon dia, pan dia kabehan anak aing. Pada ngebeja i aing dia naik muludan pan usim pan ceklik aingnya bisi kumah onam bisi temenang i duitna cek panitia puku bener palurah iyo ditagih naku ulan jorah rumput pepi hewal cek lurah piraku temenang sama sekali ayak cina palurah saparok mah jeng tenta ges ayak jeng panggung ges ayak jeng sound system ayak jeng setempat ayak jeng kori ge cina ayak ngan jeng mubali jeng lucan ayak hari kitu buku cina ditarget kena maku kami iya mau balik dia genep juta ngan bingung cina kula iya cik panitia palurah karak boga duit nage cina tilu juta ulah mikiran dia cik lurah kakurangan tanggung jawab aing bila perlu target genjeng mau balik 8 juta cik panitia boro-boro 8 juta iya genep juta dengan ayat tilu juta ulah mikiran di aing 5 juta nak hidikan kadinga bikin karena mau balik odok nak nak itu tapi orang doakan tahun harap sing bisa amin ulah asa-asa mumpung boga jabatan belaan masyarakat belaan maulid insyaallah lamun lurah pas gitu pangheulana asup ka surga amin iya mulu dan usok dileletika yuh kompakkan ke orang semangatkan sebab masya Allah ieu teh harepan urang jaga di akhirat ja urang maafna ngomong kabeh bakal ke akhirat di akhirat ngatohkeun

mulai ngaji nyalan dina tihang ker bae. Beres ngaji karang hudang, alhamdulillah cina budakku ngedah ten jalan ke surga atuh hesio. Ibu-ibu nasaroa menang engkir gaduang tak ngaji tingkuh ngabring nama pehewang marawat tas sugan kulama kitab usina waring ngaburas di bobongko datang ke pengajian barang hakan betul neren jangan jauhun ibadah urang kak hayangan tergen ke surga mah maka harapan urang teh ngan saukur syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi sanajan urang hirup badung di alam dunia punten ketika rasa mahabbah urang ka baginda Rasul bakal dipunjulkeun ku Allah bakal ditempongkeun ku Allah ka Rasul jaga di akhirat caang hurung awak urang dijahit ku Rasul sanajan urang keur ngojay di neraka disyafaatan dibawa ka surga na Allah amin ya rabbal. Nah ieu muludan ulah asa-asa gedekeun hasil mahabbah ka baginda Rasul dengan jalan perayaan Maulid hiji terus ieu terus teu capek atau teteh itu kulangan tengising doang di dia ya luka dua seberang lo hebel-hebel hasil mahabbah ka baginda Rasul bimahabbatil pokoroi wal masakin ku jalan mahabbah urang ka jelma-jelma pakir ka jelma-jelma miskin ka anak-anak yatim makana kula nitip ka panitia lepah mulu dan kos kieu nu dihadirkeun bukan hanya mupallik bukan hanya tukang kori bukan hanya masyarakat anu diondang tetapi wayahna taun hareup mah ayakeun santunan anak-anak yatim ayakeun santunan jelma-jelma pakir pelajin sadaya ulah dilantarkeun da kurang jelma-jelma pakir sebab bohong jelma anu mah ku cinta ka Kanjeng Rasul tetapi nutup mata karena jelma-jelma susah komo ka anak-anak yatim wayah anak utamakeun anak yatim sebab masya Allah labut urang daek tapakur punten bu jelema boga indung jeung bapa ketika hayang jajan ceurik ka deuleu padagang es bisa ngosok menta kana ibu jeung bapa ana bener teu tetapi anak yatim piatu neka saha menta duit ketika jelema teu boga indung bapa lewat padagang es ceurik hayang makan es reka saha kolot teu aya ibu teu aya masya Allah palatin sadaya pikiran ku urang maka doraka teka rasa bikin manusia lain ninggalkan salat baik tetapi ngalantarkan anak-anak yatim ketika hayang jajan anggur nutup mata urang awas ulah ngedah-ngedah doraka teka rasa pola hadirin sadaya terus hayu sing mahabbah awak urang ke anak-anak yatim ke jelma-jelma susah komo nusara rugi non sebabna sebab urang hirup di alam dunia cenah diberi sugih ku Allah diberi rezeki lebih sanajan tukang ibadah tetapi lamun ngicingkeun kana jelma-jelma susah teu daek ngabantu kana jelma-jelma susah nanaonan urang di hadapan Allah para hadirin sadaya aya kisah baheula di zaman salafus saleh seorang ulama besar namina Abu Ibnul Qasim ieu Syekh Abu Ibnul Qasim teh nya ulama nya jelma sugih berang jeung peutingan saukur ibadah ka Allah berang dipake wirid dikir maca Quran peuting dipake tahajud eureun-eureun kasebutna ulama ahli tahajud hiji waktu manehna rek tahajud hareupeun kamar mandi aya lalaki anu nungguan bari bawa buku bari jeung kaset eta lalaki kaget Syekh Abu ceuk Syekh Abu ari anjeun saha nongkrong hareupeun kamar mandi ceuk eta lalaki kula teh malaikat Allah ari eta buku naon ieu teh buku catatan manusia anu dicintai ku Allah tur anu cinta ka Allah ngarasa tukang ibadah eta Syekh Abu tukang tahajud nanya coba cenah pangteangan ke begitu dibuka ku malaikat ternyata arana eueuh pan bingung manehna ari ibadah unggal waktu ari arana teu dicatet di dinya panasaran coba sakali deui teu kaharti amat cenah ku kula dibuka sakali deui ku malaikat ternyata bener arana eueuh protes ka Allah pangtanyakeun ka Gusti Allah kunaon sebabna aran kula teu dicatet di dinya langsung Allah mere ilham ka malaikat cek Gusti Allah malaikat bejakeun ka Abu bin Qasim nu matak arana poin teu dicatet di dinya sebab manehna teh hamba aing anu poin hirup di bere sugih ahli ibadah ka aing tetapi beurang jeung peuting manehna ngan ukur mikiran aing jeung Allah beurang sujud ka aing peuting sujud ka aing sementara makhluk aing anu sararusa anu aya dina sekitar manehna teu diperhatikeun ku manehna ieu gambar jeung urang dulur ketika urang dibere milik ku Allah lebih ulah ngarasa beudang awak sarongan lamun cenah urang boga dunia poho kana susah sanajan urang beuki ibadah eueuhna naonan teh awak urang di hadapan Allah maka sing daek berbagi jeung papada komo nu sugihnya ulah pake kasombongan eta harta sebab lolobana jelema teu di mana ketika dibere maju usaha kalah kasombong bener.

Nah, abong-abong loba duit melihat emas diteureun-eureun dina leungeun dekat 2 kilo. Asal ngaji dipake lebang hadekeun baju kot kilo. Komo eta komporong kot liontina bisa gede ranginang. Wah tungkul lempang dagu pihewal. Yo, ulah pakai kesombongan. Apa kan memulian pakaian, muli motor deui. Kupedah loba duit muli enme. Standar kun harupun imah yang kadal ku tatangga disebor pakai cai beas. Kujuan. Beres disebor, pan diupload di jen status. Pan, hi guys, enme ni senggol dong. Pan pihewal neta. Iya wayah nanya lain jeng kasombongan eta harta tetapi jeng memperhatikan makhluk Allah anu sararusah ada di sekitar urang. Nah sababna tumatak urang kudu memperhatikan jelema pakir karena maaf rahasia jelema sugih dina hiji lembur eta lain menang awakna sorongan tetapi bisa kasugih eta jelema di hiji lembur karena rahasia aya nu pakir di dinya. Sebab cek Rasul lamun eueuh nu pakir nu sugih teh moal kudu aya. Tagus tu sugih pulang ngerasa menang awak sorongan. Iya orang diberi jembar rezeki teh. Ternyata ayah doa jelema pakir. Maka nasing daek berbagi jeng jelema-jelema pakir. Terutama anak-anak yatim insya. Yakin bu pak jelema anu nyantun anak-anak yatim. Di dunia jeng di akhirat ku Allah bakal dispesialkeun. Kula punten buka pengalaman pribadi. Kula buka babaturan. Kita batur kula teh buka bos. Atungaran bos menjelema sugih bener teh. Pakaya di mana-mana imbah mentereng mobil mewah pamajikan abe kuat tilu teureun meulian pakaya baik hiji waktu diwauhkeun jeung kula. Kula nyeletuk ngobrol cek kula bah punten i abah hirup kusugih-sugih teuin naon jampena naon rahasiana cek manena pak iai punten abdi mah ari jampe mah teu boga ngan ari rahasia mah cenah boga naon kitu rahasiana ieu pak cek manena kieu cenah pak lumakat kieu kula di bere dunia saki poharana ku Allah baheula timulai kula ngarintis usaha tahun 80 di semedinga cenah kula macan pernah ninggalkeun santunan anak yatim dina setiap poe Jumat isuk-isuk timulai hiji dua anak yatim diider ku kula di tahun 80 keur teu boga kula bebelaan huhutang nu penting setiap poe Jumat memeh salat Jumat kula geus nyantunan anak yatim. Baheula mah hiji dua tilu ayeuna mah geus 100 bahkan kula boga yayasan yatim piatu ditanggung ku kula sagala-galana. Heh cek manehna jalain ngabeakan ieu pakaya nyang tinggalobaan ku Allah diganti. Tah ieu awas ieu conto jeung urang budak senang hati nu hayang jembar milikna hayang maju usahana nuker dagang nuker usaha nu boga jabatan hayang ditaikeun ku Allah darajatna maka taraje darajat urang teh dina bab biduniaeun santunan anak yatim. Teu kudu gede teu kudu loba. Saminggu sakali tong anak yatim amplopna 200 biasna 3 karung cageur eta. Insyaallah di dunia keneh bakal berkah dispesialkeun ku Allah. Tacan di akhiratna dijamin ku baginda Rasul. Saur baginda Rasul, ana wa kafilul yatimi fil jannah. I omongan Kanjeng Rasul, lain omongan RT-RT acan. Cek Kanjeng Rasul, kula bakal babarengan jeung jelema diuk di surgana Allah. Saha eta teh? Kafilul yatim, jalma-jalma anu nanggungkeun anak yatim keur di alam dunyana. Alhamdulillah. Geus gedekeun mahabbah dina hate urang ka jelema-jelema pakir, ka jelema-jelema miskin, ka anak-anak yatim. Sebab dengan urang mahabbah ka jelema pakir miskin, hasil mahabbah urang ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Dua. Terus ya terus. Kehelah, kula hade kula minum ya hade. Alhamdulillah, eueuh pilihan minum nage herang kabeh. No iya herang, no iya geher. Kudu nama cara mah mah komplit gen berian urada keruh budak si putih na ayak susu na pantak na seprit na kopi na. Oh wah di dia nage.

0: kopi pahit panitia ulah cungana cengir. Kopi bari nungguan kopi urang babadean heula. Ibu pan aya kopi aya sus. Aya susu ibu-ibu aya susu Indom. Nah, ubar kesel. Naon bedana susu Indomil jeung susu ibu-ibu? Taluk. Ya, bedana ari susu Indomil mah sablek. Susu ibu-ibu mah gablek. Tapi ulah macam-macam sanajan ngagablek manfaatna dunia akhirat. Mana manfaat akhiratna dengekeun ibu-ibu ya. Ibu buka susu pakai nyusuan anak 1000 rahmat Allah dicatat di surga. Tetapi lamun pakai nyusuan salaki 2000 rahmat. Yo geura gede mana coba? Eta manfaat akhiratna manfaat dunia. Nak cek dokter aya 5. Mana luka hiji, ibu lamun rajin nyusuan salaki bagus untuk kesehatan jantungna. Geus ibu budak ieu lamun buka panyakit jantung rek naon kekeuleuyeungan ka rumah sakit teu bebek duit. Angseuh keun ka salaki. Hiji ta. Luka 2 cek dokter ya, cek dokter. Eta bakal bagus untuk berat badanna, ideal leuntuh teu moal kuru teu moal. Geus ieu nu hadir ti dieu ibu-ibu lamun ngarasa awakna gendut tarosa teuin atanapi kuru kabina-bina eta ciri ibu-ibu tilok nyusuan salaki. Mana kopi pahit budak? kopi pahit 2 nukatilo ya ibu-ibu nukatilo ya cek dokter bakal awet muda cek nini bisa mual kula ustad mual nini manu aja pahit batur kan ayah bejana nini kawin yang pamuda suki sukat kecer salah kina barang dicek ku dokter horeng positif karacunan susu kada luar sah. Pina teu datang-datang ceherang ge hade bae alhamdulillah. Hade kurang indem nya. Selamat menyaksikan. Bismillah. Terus ya terus. Tah tereh datang kopina. Teu nuhun ka masyaallah. Pahit teu? Cocok karakter. Siap, urang doakeun numawakeun kopi sing panjang umur. Saking panjangna urang mah kabeh geus paeh manehna mancahan. Sorry bos, tenang. Biang karak mai. Ruhai. Sebab kulayut kurang hees karak 2 jam. Ada di kopian masukkan ada cengar. Bismillah. Aduh, budak leop kali tahainya. Dua taya. Nukatilu. Hasil mahabbah urang ka baginda Rasul teh bi mahabbatil ulama ku jalat urang mahabbah ka para ulama ka para kiai ka para ustad insa geus wayana ibu urang hirup di lembur teh mun urang cinta ka Rasul geura gedekeun bae rasa cinta urang ka guru-guru urang ka para kiai ka para ustad ulah sok hewa ka kana kiai sebab lamun urang daek tapakur maaf ieu urang hirup di mana bae ge teu pantes ka hewan kana kiai bener teu. Sebab kabeh urang butuh kana kiai. Muludan sakira mekna punten maafna ngomong, tenda sanajan mahal, salon sanajan gagah, kiai teu datang maripuh. Bener teu? Hajatan eueuh kiai maripuh. Komo paeheun mah. Nu nyalatkeun dek saha? Ieu jelema kadang-kadang asal nyaplok bae. Aing mah teu butuh kana kiai. Dunia aing boga, jabatan aing boga. Bohong, giliran modar pisan nyalatkeun. Kiai kah makan ulah sok kahinakeun teh kana kiai. Ulah sok hewa kana kiai. Kana santri ulah sok hewa butuh urang kana jasana ulah kana segede muludan ulah kana segede hajatan ulah kana segede paeun punten jelema kasurupan dina ditianggeun kiai bener teu lain wayah lain wanci jam 3 salaki kasurupan kuat nyangan kiai bari ceurik pamajikanna kana kiai tulungan cenah kiai ulah tulungan salaki kula kasurupan ti magrib cenah teu cager-cager barang ditempo ku kiai bener bae keur ngagreng digirin gentong. Begitu disampurkan ku kiai anggur nyamber kana kiai kot muha molotot cik kiai pan kiai nyangkrep aing naun dia buat ngenceng manena aing mah maung cik manena kunon dia jadi maung terus ngakan biskua tipi hewal ditulungan kak ku kiai benar tak ulah sok hewa kana kiai kana ustad kana santri nuker ngararaji ulah sok hewa ima jelemat teh kana manggih santri nek ngariu deledak cenah kudia cenah curig berkat teh ka mana cenah eta Allahu Akbar ulah kitu ka santri teh sing mahabbah ustad pan cenah santri mah piomongan di mana-mana ge adatna hirup jadi santri etat dari mana dari mana kabeh ge piomongeun komo lamun cenah di lembur aya pesantren ulah kaget kudu sabar masyarakat sebab santri mah kadang-kadang lain wayah lain wanci jam 3 peuting gogorowokan masyarakat mah hees manehna mah kokorian him him bae mending mun ngeunaheun pan hayang mantek bae ulah geus teuing sing mahabbah bae urang komo pan cicing di pondok mah santri gelas teu boga mangkok teu boga piring teu boga lebah hayang nyarimi pan dicokot gayung masjid beres nyarimi diantarkeun deui ka masjid nu jadi korban aki-aki lebah subuh begitu ngisang kot lesang kanjut patur ku minyak sarimi kadata ka santri mah kabeh diomong komo cenah lamun eueuh cai dikobong teh pan ngising kadang-kadang ditambah batur sawah diisingan amprekan ulah mabok mage tai di sawah eta tai santri kudu syukur teteh lamun boga sawah diisian ku santri naon sababna surubuk paling ampuh eta alamatan orea eta bagus da kaditu ieu malah jung ngamuk bae mage tai santri kuat mamongkol ka imah kiaina bedakeun jeung kiai kana santri ulah sok ngising di sawah bebas di salimpung ku kula atuh ka sawanan kiaina kuat dikumpulkeun santrina cek kiai namang santri kumpul begitu kumpul kaya ayah namun senapa ulah ayah namun dia abah dicacap lak kudu buka sawah dia sok ngarising di sawah hayu gara ngacung sana sok ngisi ngacung saurang hampura senapa kula mengising gila di sawah senang ngising gila galengan ayu Allah ya Rabbi santri mah terimana kak kadege piomongan baik tapi sarajan bari yang gitu eta santri generasi para ulama para kiai sing mahabbah hati urang ka ahli-ahli ilmu Allah nanu sebabna karena ketika urang boga rasa mahabbah ka para kiai ka para ustad ka para santri urang teh ku Allah bakal dibere hadiah nanu hadiahna bakal dileleskeun hati urang ku Allah dicaangkeun hati urang ku Allah dibere daek ngaji geus eta jalma nu daek ngaji teh wasit apa kana kiai ieu mika kerepakan ieu beak batuna teh ieu coba cekeun ieu
1: cek no terus ieu terus
0: teh eta jalma nu daek ngaji teh wasilah mahabbah heula kana kiai moal aya bejana budak dia ujuk-ujuk daek ngaji sementara hatena benduk bae kana kiai moal aya nu daek ngaji teh karena aya cinta dina hatena ka kiai makana pertahankeun rasa cinta kana kiai tuh kurang bakal dibere daek ngaji ku Allah sedangkan ketika manusia geus dibere daek ngaji ku Gusti Allah daek deureujeungan jeung para kiai di majelis taklim eta ciri jelema ku Allah dibere nikmat anu panggedena

0: Wallahu a'lam bimuradi Allah subhanahu wa ta'ala maparin rahasia-rahasia ilmu Allah ka manusia. Eta jelema kalina bodoh bisa nyaho kana halal, nyaho kana haram, nyaho kana ilmu sholat, nyaho kana ilmu wudu, nyaho kana akhlak anu hade, nyaho kana akhlak anu goreng. Tegasna bisa ngarti kana bag-bagan ibadah. Eta teh horeng khusus manusia anu dipilih ku Allah. Sementara i umat manusia teu dipilih kabeh ngarti kana ilmu agama, bener teu? Jangan hidup di jelema Islam anu barodok kene. Sedangkan ketika manusia geus dipilih ku Allah bisa ngarti kana ilmu agama, kupedah daek ngaji tiada kejeng kiai, eta ciri jelema ku Allah keur dibere nikmat anu panggedena. Geus nikmat anu gede ti Allah teteh, lain kurang kabeli mobil, lain kurang kajian imah, lain kurang loba duit, tetapi nikmat anu panggedena ti Allah sabagdana imat Islam, nyaeta urang dibere daek ngaji. Alhamdulillah. Geus inu daek ngaji syukuran ka Allah, kumacara nyukurana istiqomahkeun pangajian. Nu can daek geura pentak ka Allah mumpung hareup keneh bisi kaburu pae. Sebab ieu nikmat gede ketika orang daek ngaji, para hadirin sadaya, sebab sagalana kabuka di pangajian. Ibadah urang kabuka anak di pangajian, nek hade nek benerna. Akhlak urang teh hayang hade kabuka anak di pangajian. Terutama bab akhlak pan urang hirup di dunia teh kudu nerapkeun akhlak, bener teu? Akhlak moal panggih lamun urang teu ngararaji. Yeuh, akhlak teh nomor hiji di lembur ka. Sebab segala manusia butuh akhlak. Rumah tangga butuh akhlak. Bermuamalah butuh akhlak. Dagang butuh akhlak. Eta kiai maaf na ngomong. Kiai loba semah na pada nganteran duit ku jelema. Ngundang na teh akhlak na anu hade. Padagang pun sama ketika loba pelanggan. Karena akhlak na anu hade. Eta padagang lamun cena judes sanajan murah. Mulai pelanggan moa. Judes iya siya tamah. Asal orang boleh monyong kesungut na. Boleh minyak monyong keneh pae. Kamu ngautang ma. Monyong bekana pelanggan, orang nggak monyong tileleuti. I akhlak kanu hade, kau mau di masyarakat urang penting nerapkan akhlak. Hirup di masyarakat sanajan loba dunia ulah ngarasa aing pangsugihna, sanajan cenah maaf, urang ngarasa gede ilmu ahli ibadah, ulah ngarasa pang benerna. Hirup teh ulah sampai ngaleutikeun ka batur. Sebab kadang-kadang loba jelema ketika ngarasa tukang ibadah ahli ilmu nganggap leutik bae kada jelema ulah. Eta talen akhlak hade non sebabna jelema nu dihinakeun ku urang teh urang khawatirna bisi manehna boga amalan boga ibadah anu istimewa di hadapan Allah nu teu kanyahoan ku urang. Sementara urang ngarasa tukang ibadah tetapi eueuh nanaonan di awak urang di hadapan Allah. Geus kudu belajar husnudzon urang jeung papada eta kunci hirup di masyarakat. Ulah sok ngarasa bener, ulah sok gede hulu bisi teu bisa make helm ka ditu lain nanaon. Iwayahna wayahna ieu. Terapkeun ku urang kana papada ngadeuleu urang jelema sahandapeut urang ulah sok ngaleutikeun. Naon sebabna? Jelema anu sahandapeut urang teh ulah dianggap hina karena manehna mah budak kamari. Dosana can loba ka Allah. Urang mah nunggeus kolot babaratak penuh ku dosa. Ngadeuleu kana jelema anu saluheureun urang sing hormat sanajan bodo wala kahejo ulah dihinakeun teu jelema anu saluheureun urang. Naon sebabna? Itu mah geus kolot. Heula nyahona ka Allah urang mah budak kamari sore. Padahal urang kana jelema bodoh ulah sok ngaleutikeun kana jelema bodoh. Karena itu mah maksiat ka Allah ku bodohna. Sementara urang ngarti ongkoh maksiat ongkoh. Komo cenah kana jelema aya ilmuan mah ulah sok ngaleutikeun. Naon sebabna? Itu mah ibadah geus make ilmuna ka Allah. Bahkan maaf kana jelema kafir geh urang nitip ulah sok ngahinakeun. Naon sebabna dumata kafir teu berang dihinakeun ku urang? Teu aya nu nyaho eta jelema kapit anu dihinakeun ku urang. Isuk pageto menang topek hidayah ti Allah terus asup Islam paeh manehna mawa iman Islam. Sementara urang kiwari anu ngaku umat Islam teu aya anu nyaho isuk pageto urang paeh paeh urang teu mawa iman Islam. Naudzubillah. Kudu sampe kadinga urang nerapkeun dina kahirupan teh ulah ngarasa aing pang benerna, ulah ngarasa aing pang gagahna. Geus kuncina ieu dina hate leungitkeun ka urang sifat kos kitu. Bahkan jiwa sirik, sifat sirik leungitkeun dina hate urang sebab eta runtah hate. Hasud dina hate kapapada leungitkeun. Hewa kapapada leungitkeun. Sebab urang teh eta panyakit masyarakat dari mana lolobana urang teh sirik, hewaan jeung tatangga bener teh. Batur nu meuli kulkas jeung nu nirisan. Madengede cenah tatangga meuli motor struk sabeulah awakna. Pot digotong ka rumah sakit, datang ka rumah sakit ngadenge beja tatangga cenah meuli mobil paeh di rumah sakit. Gara-gara akhlak teu hade, makana ieulah pentingna urang maulid kos kieu ngajarkeun kana urang bersih hate jeung paparengan bersatu. maka penting jauh ke rasa hewa di hati orang sebab eta teh runta hati akhlak anu teu hade bisi orang boga masalah jeung tatangga jeung baraya ari eta mah manusiawi kan Islam teh nganjurkeun ketika orang papahewaan jeung tatangga bab hasud teh ulah leubih tina tilu poe sebab loba umat Islam pahewaan jeung tatangga jeung baraya teu akur jeung baraya punten kadang-kadang melebihi tiga poe awas khawatir ngawaris pegat iman Islam bahkan pegat tidak rahmat Allah ketika manusia pahewaan jeung papada Islam sampai ka bawa pae. Komo pat urang mah hirup di lembur cicing di negara Indonesia anu negara demokrasi gedeng-gedeng pemilihan bener tak? Iya awas hati-hati nitip kula bulan dua bulan deui tilu bulan deui kurang bakal memasuki pencoblosan loba masyarakat gara-gara beda pilihan akur jeung tatangga jeung baraya bener tak? Nitip kula ulah sampai ka pancing ku model kitu sebab labot aya masyarakat pahewaan gara-gara beda pilihan eta ciri masyarakat bodoh nu kitu sebab katipu urang bener tak? Sing mikir kunaon teh urang mangan-mangan diolok doang tapi hanti kumaha diolokna atuh heeh keur kampanjeung mapan nyitur ka unggal lembur. Wayahna cenah teh kula pangcolokeun. Cek ibu-ibu boro-boro nyolok kakak kula geus 3 bulan teu dicolok-colok. Oke cenah kula lamun meunang cenah pokona mah masyarakat tenang bae. Kumaha supaya kaharti ieu? Daharna mah nek jeung nanaon elos, tangkil cangkang tangkil teh embak, daging kotok embak, jengkol habek peuteuy huapkeun. Ngaengke beres dahar minumna teh botol, sebab teh botol eta amis kana letah, seger kana hulu, geunah kana beuteung. Geus kitu urang ge milih lurah, milih presiden, milih gubernur, milih bupati. Nyoblos mah nek nomor 1 hok, nomor 2 sabodo, nomor 3 mangga, nomor 4 silakan. Ngatengke beres milih nak si akur deui jeung dulur, si akur deui jeung bara. Ulah sampe pahewaan sebab pahewaan gara-gara beda pilihan itu mencerminkan akhlak anu teu hade. Geus ibrah maulid, akhlak urang hadekeun. Kumaha? Hadekeun urang nu teu akur jeung dulur jeung baraya insya insyaallah ketika orang geus guyub geus hararade berkah hirup urang teu asa boga musuh bahkan penting dina rumah tangga urang ibu jeung bapa jeung salakinya teh hadekeun akhlak ya urang rumah tangga kabeh ge hayang bararokah bener teu hayang senang urang rumah tangga jeung salaki ogah pasea bae ieu mah munasabah rumah tangga jeung salaki pas sini teureut-eureut akhlakna ieu urang mah teu enda ka salaki nyarekanan aya nu sok nyarekanan salaki di aya salah sautik ngacaprak ka mamana ulah eta akhlak teu hade pan diatur ku agama ulahkeun dina nu sejena dina segede panggilan be panggilan salaki ka pamajikan ulah sok kararasal bae teu meunang dimakruhkeun ku agama ketika urang rumah tangga nyulukan ka salaki wae maka pamajikan ku ngaran aslina teu meunang makruh hukumna disunahkeun ku panggilan anu indah naon sebabna sebab lamun urang nyulukan ka salaki ku ngaran aslina punten salakina mang kebot cek pamajikan mod kemod awas teu meunang atanapi pamajikanna sarminah meureun cek salakana min minah awas arahan ulah sampai kitu dina panggilan rumah tangga teh naon sebabna yurisul fakro ngawaris fakir lamun urang rumah tangga tos kitu geus kudu kumaha pakelah kurang panggilan anu indah ka salaki ka pamajikan teh iyayang bebek my darling pan indah ya bunda kanda geus teuy sanajan susah ge urang imah reon ari manggilna ku bunda jeung kanda mah pan indah kana ceuli isuk-isuk pan cek salakina bunda bunda iya kanda ayo kita berangkat kemana ngoyos ka sawah pan amprek itu akhlak dina rumah tangga hadekeun ku urang dina segede panggilan bae komo dinu sejena wayahna ka salaki ulah sok wani nyacaplak diatur ku agama rumah tangga baginda rasul cerminan urang eta kanjeng rasul jeung Siti Aisyah rumah tangga can pernah pasea sebab ketika kanjeng rasul nyarios Siti Aisyah mah tungkul ngadengekeun tilok molototan jadi cek budak dia budak dia masalah kikur ngomong ngur molotot kadang-kadang salah kikur ngomong nama opat sama jikana beda 18 ocilok prak ngomong ayah nukitu diri ayah ngestehin kak sana jangan kita orang tugas pamajikan cerewe syukuran baik sebab nu cerewet na di mana-mana ge mahal. Ulah boga manuk dua murai, nu hiji mah cimpe, nu hiji mah cerewet ngoceh be teureut-eureut. Eta anu mahal mah ditawarna ge 5 juta. Geus bisi boga pamajikan cerewet jual hapek. Insyaallah laku mahal eta. Geus deuhin urang makluman bae bikang mah kabeh ge carerewet eueuh nu andieup bikang mah. Teu pamajikan lurahna, teu pamajikan RT, teu pamajikan kieu bikang mah kabeh ge cerewet. Cerewet. mematak cerewet sungut aya dua, sungut luhur jeung sungut handap. Tapi orang lalaki kudu syukur sanajan sungut pigang aya dua tetep nu handap mah ku Allah teu diberian huntu. Hayu geur lamun aya huntuan ka biak nangger urang digorogot. Ulah macem-macem. Iya. Akhlak adekeun ka salaki. Ulah sok ararasal bae. Ieu mah kadang-kadang teu dipake ari ngaji tiap minggu ari muak ari persalaki pangbeukina. Aya nu kitu aya. Digang dusun tos kitu teh. Wayana teh hadekeun. Ari keur panganten anyar hayang muak ka pamit ka kamar mandi. Datang ka kamar mandi lawangna dikuncian jeung ditutupan make baskom. Da ku bisi kadenge ku salaki ari boga anak tilu keur dahar di dapur. Ampura cenah ka teu kuat. Breh. Ulah kos kitu cebat teh wayahna eta. Kadang-kadang disapirakeun. Lah cenah ka muak ieu pan bauna hangit. Wayahna. Ade geut halakura. Ade ulah sok ararasal bae kaum pan nu digang gendut mah moal katahan eta. Jemluk deh dong bomatu. Pan bisa dicirikeun ka digang gendut mah muakna ge harus. Makana cenah lamun urang boga pamajikan leuntuh pasti keramik ge baleulah eta. Sakali muak beulah opat wae pirek bebek keramik beulah. Beda jeung nu kuru, ari nu kuru mah tilu kadenge paling ge. Hangitna alabatan jurig nu eta. Pingsan bisa laki yeh wayana ulah sampe dibiasakan kos gitu teh hadekin ahlak urang sebab salaki teh raja urang hormati ku urang. Insyaallah ketika urang geus bisa nerapkan ahlak kanu jadi salaki dina ngomong dina ahlak sapopoe urang pilih urang insyaallah salaki ge bakal luar biasa karena urang hade ahlakna. Man ieu kadang-kadang lolobana pamajikan teu make ahlak karena salakina nyontoana teu hade bener teh. Makana awas ye ka cek ibu-ibu nah kudu adil cek bobok bapak-bapak nage tuh kadang-kadang pamajikan mah urang hayang endah ari arah kulang rata hade ke pamajikan bener tuh salah sautik men cacaplak dekana pamajikan ulah ngarasa pangsalakina hirup teh ima mentang-mentang raja dina rumah tangga pamajikan salah satikot dicabok ulah tuh pantes lalaki nganyerikin awewe obo sampai ngegebuk gana pamajikan dan sebabna wanita diciptakan bukan untuk disakiti tetapi untuk dicintai. Hidup ibu-ibu dibela kueng sugi-sugi ibu-ibunya ulah sok kanyerikeun ka pamajikan dan sebabna pamajikan masya Allah capek na luar biasa digawekeun ku salaki bener tuh penting digugulung isuk-isuk ka gugulung pagawean umbah piring nyeuseung ngurus anak ngurus imah bener tuh pateta talen pagawean ibu-ibu sabenerna pagawean salaki eta teh dina agama eta teh lain kewajiban pamajikan tetapi kewajiban salaki. Cik ibu-ibu nu bedas ngomongna kita kadengin ku salaki aing. Pagawean urang eta ka ngurus imah, ngurus anak, nyapuan imah, nyeuseuhan ngubah piring tetapi unggal poe ditamplokkeun kurang kana ibu-ibu bener teh? Geus wayahna ulah sok dinyerikeun ka ibu-ibu. Sabenerna mah ibu-ibu mah teu kudu gagawe, kuduna mah sebab tugasna geh ibu-ibu mangan saukur nurut kana salaki. Cek salaki sasapu, cek salaki ngubah piring. Haram jadah doang. Aing karaknya diangkat di pemeskeun deui ku cek ibu-ibu. Ya, artina hadekeun akhlak urang ka salaki, salah pamajikan ka salaki, salaki ka pamajikan. Insyaallah ketika manusia geus bisa nerapkeun akhlak ngeunah nu aya berkah dina rumah tangga, anak katolot hadekeun akhlak. Sebab loba jelema kadang-kadang eta kana indung jeung bapa wani ngadiak dia ngobrol juga jeung babaturan bener teu sok nyentak sok nyegok kakolot pula makana hei pamuda parawan dengekeun ieu urang hirup kadang-kadang kana kolot nyacaplak kadang-kadang kolot nembal nu hade teu akhlak sebab ciri anak soleh eta hade akhlak nah hade ngomong nah anu jadi indung jeung bapa ieu mah kadang-kadang aing dia kana kolot ih awas ulah kikituan. Ciri moal berkah masa depan seorang anak lamun wani teu make akhlak anu hade ka kolot. Geus hadekeun, alak urang ka kolot kudu kumaha? Mun dikitah ku kolot ulah sok hese, mun diomongan ku kolot ulah sok nembal. Ieu kadang-kadang budak sakola balik jam 10 peuting karak datang cek indungna ti mana dia? Kumaha jawabna? Kamu nanya, pan ti hewaun eta. Wayah naya hadekeun akhlak urang kana jadi kolot, kana jadi guru, terapkeun akhlak urang babarengan sebab hese eta nerapkeun akhlak tapi sanajan bare jeung hese arahan ku urang. Di mana panggih akhlak teh? Nya eta di pangaji. Geus deukeut teh awak urang ka pangajian insyaallah ketika jelema daek ngaji akhlakna bakal dihadekeun ku Allah saeutik-saeutik. Bahkan dina bagbagan ibadah nah ku Allah bakal dihadekeun saeutik-saeutik teu asal bae ka ibadah nu daek salat nu daek ngaji maka dina ngalaudu teu asal baseuh beungeut bae pan loba jelema kadang-kadang ngalaudu arara asal bae bener teu umbah beungeut kecepek-kecepek asal baseuh irung bae umbah leungeun kadang-kadang sikutna garing awas hadekeun ka ibadah urang sebab masya Allah Allah nyiptakeun urang di alam dunia kabehan kudu ibadah sementara ibadah teh wajib di ilmuan ilmu moal panggih lamun urang teu ngararaji geus hadekeun urang timulai urang wudu nu hade eta ngalawudu awas ketika ngumbah beungeut urang kudu apal kana batas beungeut anu wajib dikumbah ulah sok asal yeuh batas panjangna beungeut dina tempat bijil rambut sirah nepikeun ka tah tadapeun handapeun gado kudu kakumbah bahkan lamun aya janggotan kudu hati-hati urang ngumbah beungeutna naon sebabna janggot kabagi dua aya janggot kandel aya janggot tipis naon janggot kandel teh ketika urang pacaturan papahareup jeung jelema teu kadeuleuk kulitna maka lebah ngumbah beungeut eta sunah diselak-selak nu kadua janggot tipis naon janggot tipis janggot ketika urang papahareup kadeuleuk kulitna tah ketika ngumbah beungeut maka wajib diselak-selak sebab si cai wajib nembus kana kulit batas robakna kena beungeut petil celik ka petil celik eta wajib kudu kakumbah ngan sunah hukumna ketika urang ngumbah beungeut lewatkeun celik dua kudu sampai kakumbah dina leungeun itu deui batas da tempat sikut tapi lewatkeun ketika urang ngumbah leungeun tahdil ngarana cukup itu deui geus terapkeun ilmuna dina salat hadekeun sarua ulah sok kararasal bae dimulai dangtung awas perhatikeun salat urang insyaallah jelema lamun geus bisa merhatikeun salatna dimulai dangtung nepikeun ka uluk salam hirupna ku Allah bakal diperhatikeun lebih imamuna sahabat urang mah salat kadang-kadang pangrajina ari hirup ku Allah cari tadi perhatikeun dia kieu-kieu bae karena salatna dari pikiran ku urang salat di mediasi jeung Allah salat di hakikatna ngobrol jeung Allah maka ketika urang ngobrol jeung Allah sing boga adab adab di antara nah yuh hate urang ulah sok kama mana belajar fokus merhatikeun salat urang insyaallah ketika salat urang diperhatikeun hirup urang geh lebih diperhatikeun ku Gusti Allah dibedakeun jeung musyajir geus eta lamun salat dimulai nangtung perhatikeun nangtungna lamun lalaki ulah sok asal bae sajengkal carangkeun suku ulah jembrang teh ulah kerep teuin awewe mah kerep geut itu aturan ieu mah kadang-kadang panjelema nu teu jeung ilmuna maka salat ngajegang sakadae kot ilbah pihewaeun kula pernah eta manggih di Balai Raja di les area nek salat kula budak mana bawa salat gigireun kula ngajegang bari ditincak suku kula beleyo bae tarik kula ditincak deui kumanehna beleyo cukul hae jelema teuwuh teu nincakan suku aing cukula heka kabina-bina amat eta suku mentincakeun kana kula bari ngajegang sagede deung kitu naon jeung maksudna cek manehna rakepkeun cenah cekerna suku na lamun teu rakep cenah setan molos cukulah goblok dia ari ku gede-gede teh mah jalan handap setan atuh diatur ku pikir sajengka digang impetkeun nah, itu aturan usolli na ngangkat leungeun angkat nitip sanajan bari jeung sunnah hayat fikri eta ngangkat leungeun ulah sok arasal bae sebab loba jelema kadang-kadang sagede ngangkat leungeun dianggap lalaora Allahu akbar nu paling pihewan budak mora usolli ku diuntir-untir Allahu akbar di mana bawa ku guru nah dihadekeun sarajan sagede ngangkat leungeun dihukuman sunnah hayat fikri tetapi paskeun jeung aturanana jempolna paskeun kana pentil ceulik dampalna adepkeun ka kiblat lamun lalaki curukna ulah carang teh ulah kerep teh sedang angkat kurang Allah lamun lalaki buka kelekna lamun digangkim pedkeun awewe Allah lalaki Allah nu hade ngangkat leungeun ulah sok kararasa komo dina takbir takbiratul ihram lupa dianggap sepele ku jelema eta teh rukun salat perhatikeun syarat maca takbiratul ihram eta aya 15 di antara nah kudu ku lam jalalah kudu ditafhimkeun naon tafhim teh kandel naon tujuanna li ajli ta'zim ngagungkeun ka Allah berarti urang ngucapkeun Allah teh ulah Allah ulah Allah kudu Allah lam jalalah teh makhraj dina ujung letah bari ditilepkeun bari kandel macana Allah sedekeun loba keneh jalma umat Islam lebah salat ngucapkeun Allahu Akbar ku huruf waw Allahu Akbar tah hati-hati Kadang-kadang lain budak leutik eta teh jelema geus kalolot, tubangka. Salat asal nyalangap bae Allah. Awas hati-hati ka. Eta ngomongkeun Allah jeung Allah teh pan kadengena mah Allah Allah bae bener teh. Goreng wao. Rasa-rasa ku teteh kiwari. Urang nyebutkeun lapat Allah eta Allah apa Allah? Lamun cenah biwir milu kageter, Allah berarti can hade takbir urang. Geus hadekeun supaya ku ulam jalalah Allahu Akbar. Ketika nyebutkeun lapat Allah, biwir ulah pipilueun. Lamun biwir pipilueun eta ku wao. Lamun ku huruf wao teu endah takbirna. Mun teu endah takbirna teu sah salatna. Yeu wayahna hadekeun ka mah geus kalolotnya. Hadekeun takbirna, Fatihahna hadekeun. Ulah sok kararasal dina Fatihah. Sebab Masya Allah eta Fatihah teh salah satu rukun salat. Nu wajib umat Islam teh kudu bisa maca Fatihah bari jeung pasek. Geus rumasa lamun kurang teu mondok paheula, kiwari maca Fatihah ararasal keneh, kula nitip sorogkeun. Sebab syarat ngaji Quran eta kudu talaki. Kudu papahareup jeung guru. Beda jeung ngaji kitab. Ari ngaji kitab mah sanajan ngadengekeun wungkul, kiaina di mana, muridna di mana, atuh endah. Tetapi ngaji Quran mah teu beunah kurang ukur ngadenge. Kudu talaki papahareup jeung guru sebab aya makhraj huruf anu wajib urang kudu diraksa. Dimulai bismillah nepikeun ka walad dhalin wayahna sorogkeun ka guru-guru urang. Ulah sok gengsi mumpung urang hareup keneh saha ustad diri nu pake kawani urang samperkeun ka tuntun kula hayang bisa maca Fatihah. Unggal penting urang teangkeun tah. Kudu kitu tah. Imah lolobana gengsi urang mah bener teh. Ya ku beda geus kolot padahal eta gengsi nyilakakeun urang. Abu Jahal jadi ahli neraka ku sebab gengsi. Nek nuturkeun ka Kanjeng Rasul, Kanjeng Rasul dianggap jelema kamari sore seorang keponakan budak leutik teu hayang aing nuturkeun sementara cik manehna aing mah tokoh Mekah. Gengsi akhirna cilaka. Geus hirup urang lamun cilaka para hadirin, awas hati-hati. Lamun urang geus gengsi cilaka ka dituna hati-hati. Geus diuh ulah aya sifat gengsi. Kiai dilebur urang tiangkeun, sorogkeun urang teh ibadah urang. Fatihah ruku hadekeun. Ulah sok ararasa lebah ruku arahan urang lempengkeun tongkongna seperti papan. Ulah sok asal iktidalna urang ulah langsung sujud. Eta maninah diringangan ulah heubeul teuing sebab iktidal mah rukun qasir. Dina sujud hadekeun, da sujud ulah sok ararasa bae. Terapkeun anggota anu tujuh, tarang. Dua dampal leungeun, dua tuur tungtung dampal dariji. Artikna awas ketika urang sujud suku eta tilepkeun. Loba jelema ketika sujud tungtung suku ukur nempel doang. Kadang-kadang geus kalolot. Diawas hati-hati. Segede sujud sok dilalawrakeun ku urang. Begitu sujud tungtung suku nate ukur nempel doang awas. Ceuk Syekh Nawawi tanahara syarat rukun sujud kudu saberatna sirah. Sedangkan moal hasil saberatna sirah lamun tungtung dampal suku teu ditilepkeun ku urang. Geus wayana teh ka ketika urang sujud ieu suku teh kudu sampe nilep. Ulah ukur nempel teu endah urang sujud teu sampurna urang sujud lamun tos kitu. Geus arahan ku urang saeutik-saeutik dina bagbagan ibadah. Di mana I bisa diarahana kurang teu aya teu jalurna iwal ti deukeutkeun awak ka para kiai deukeutkeun ka guru-guru urang ngaji urang babarengan insya ibu-ibu na ngaji bapa-bapa na ngaji anak-anak na kita ngararaji insya Allah ketika jelema geus daek ngaji deukeut ka para kiai saeutik-saeutik ka Allah bakal dihadekeun akhlakna dihadekeun ibadahna bakal dihadekeun ari eta mah urang geus dihadekeun ibadahna sugan hijieun ibadah urang nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah lain teu hayang ikulah ngomong tapi berang geus barejeung panas kereng-kerengan geus imah nu terakhir dina kula ibu maaf angkat leungeunna kabehan angkat dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 102,1 RCA FM Banjar radionya radionya.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
3: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
2: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
2: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari, sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: Lu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum Jembatan Timbang Madura.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
3: radio yang paling asoy, asyik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatu atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: daerah Langkap Lancar, toko obat Ratna Sari, pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Alhamdulillah, ya Allah.
3: Kenapa, Din? Ada apa?
2: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
3: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
2: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
3: kenapa, Din?
2: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
3: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
3: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
3: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
2: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
3: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.